dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan

0: BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni

berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
1: Ayo dengar radio.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: sih. Baik, sahabat Simpatisan Susia, terima kasih Anda masih setia dengan kami. Kembali di formasi salam lewat lagu dengan sederet lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Seperti biasanya, ada kesempatan untuk berbagi salam untuk Anda hingga hari, hingga pukul 11.30, spesial hari Jumat. Ya, segera kita buka sekarang layanan teleponnya 0814131066. Sudah ada Bunda Mariam. Halo.
1: Halo, Mujir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Mariam. Lagu apa Bunda hari ini?
1: Cinta Sabun Mandi.
0: Sabun Mandi, ya oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Bundu di sekitar warga di Taksim. Ngopi di Maro, Fed, Kalu.
0: Ya.
1: Seminar di Pindra, ngeser juga di sana. Nana, ada baju-baju MBJ di rumahnya Pak Lura.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Siapa lagi? Cukup Irfan di Surabaya, saya juga di sana.
0: Iya. Masih ada lagi.
1: Bapak Tio, Bapak Rianto juga, semoga sehat-sehat semua di sana.
0: Mm-hmm. Ada Leman sama Mama Wati, Aco Leman. Dan Maulana di Polman.
1: Mama Wati.
0: Ada Ira.
1: Ira di Mojene, Anto di Duri.
0: Semuanya.
1: Itu Leman itu dari.
0: Oke, okay, semuanya lah.
1: Apa cuy, Aji Eda.
0: Aji Eda juga.
1: Kita ajar. Kita juga sana, masuk ke.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak Bang Uji.
0: Ya,
1: terima
0: kasih. Amin, amin.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dada Bunda Mariam, siapa lagi? Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bunda Haja Eda. Lagu apa Bunda?
1: Keagungan Tuhan, Ida Layla.
0: Keagungan Tuhan. Iya, untuk siapa lagunya?
1: Pak Mardianto di Kompos Kodim.
0: Iya.
1: Nasri yang mungkin dalam perjalanan.
0: Iya.
1: Selamat tiba di tempat tujuan. Ani di Pare.
0: Iya.
1: Leman, Bobi, sudah mau hati dan hati di Selman. Aldi Bro di Singaparan. Anto di Juri, Jaya di Sekeng, Amayani juga di Sekeng.
0: Iya.
1: Bapak Ciu. Rendang sehat-sehat selalu Bapak Ciu. Siapa lagi ini? Bilal, Bilal, Basman dan Ruben di Wajo.
0: Iya.
1: Ya, Amal di Jerman, Nur di Raleram. Kirab. Kemudian dan Lista di Majeknir, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaim, Denny di Kabalangan, Rais di Rapun, Gibran dan Aco di Pulman.
0: Iyalah.
1: Selamat bertugas.
0: Ya.
1: Semoga saya selalu berbareng sama keluarganya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Mamawati di Polman, Naco dan Maulana. Ada Lisda, ada Asriana Mantovani. Siapa lagi, halo?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ira. Lagu apa, Ira?
1: Lagunya Mabuk Duit.
0: Mabuk Duit. Oke, oke. Untuk siapa lagunya, ya, Mabuk Duit?
1: Tadi ada Diego, Bunda Marian, ada Duri, ada Papa Wati, Mama Wati.
0: Ya.
1: Ada Daria, ada Bobby, sama Bobby. Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Semuanya, oke.
1: Tapi ada goncengan sama
0: dia. Siapa lagi tuh? Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Siapa, Ilyas di Pare gitu? Oke, lagu apa, Ilyas? Ya? Kau tercipta untukku. Oh iya, oke. Untuk siapa lagunya?
2: Ada Popowati, ada Jiko Malawati, terus ada Mola, ada Jiko, ada Lia, terus ada Molana, semuanya tanpa terkecuali. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali, oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Sultan apa Nasri ini?
0: Ya, Bang Sultan.
1: Bang Sultan, ya. Di baru lagu apa nih Bang Sultan?
0: Bunga Teratai.
1: Ya?
0: Bunga Teratai.
1: Bunga Teratai, ya.
0: Iya.
1: Oke, untuk siapa lagunya?
0: Untuk ya Montok saja, Teh Haji Ayu dan tadi, terima kasih kepadanya. Ada yang baru lewat, belum kenal ya banyak. Terus ada Bobby. Mama Wati, bersama Mama Wati di Polman, Zira, terus Bunda Mariam,
1: yeah.
0: Sudah tembus juga, orang sejahtera Bunda, dan semua sehat, di atas empat terkecuali.
1: Semuanya, oke, iya.
0: Salam sehat.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Waalaikumsalam, Leman, silakan Leman. Lagu apa Leman?
1: Ya, lagunya anu, Doa Suci.
0: Doa Suci, oke. Okay. Untuk siapa Doa Suci?

0: Capiko, ada sama juga di Tono, ada juga siapa lagi, ada Bobby,
1: yeah.
0: Ada pegawai Tegung, ada juga siapa lagi, ada Bunda Maria, Pak Andini, siapa lagi, ada Ani di Pare, ada Mesyu.
1: Semuanya aja, oke, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Leman di Polman. Ya, sudah ada Bunda Mariam cinta sabun mandi. Ada Haja Eda keagungan Tuhan. Ada siapa tadi? Ira mabuk duit. Ada Ilyas di Pare-Pare, kau tercipta bukan untukku. Ada Bang Sultan bunga teratai. Dan siapa tadi? Leman doa suci. Baik, kita dengar sekarang nih lagunya Bunda Mariam.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
2: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
3: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
5: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
6: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
7: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
7: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
9: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

selamat berjumpa kembali di program Social News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Tamarang. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Ya, Sobat Sosial Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, Bupati Pinrang pastikan pembenahan sekolah dukung kenyamanan belajar. Dokter intensif dilepas, Bupati Pinrang apresiasi pengabdian dan dorong penguatan layanan kesehatan. Komisi D DPRD Sulawesi Selatan soroti pembangunan koperasi Merah Putih di lahan terminal Pinrang. Dan formasi Desakti Peter Polda turun tangan bongkar dugaan mafia BBM subsidi di Pinrang, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Social News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Social News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama saudara. Setelah menjalankan pengabdian selama kurang lebih 11 bulan, sejumlah dokter program internship resmi dilepas oleh Bupati Pinrang Haji Andi Irwan Hamid di ruang rapat Bupati Pinrang pada Kamis kemarin. Bupati Irwan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi para dokter intensif yang selama masa penugasan turut membantu memenuhi kebutuhan tenaga dokter di Kabupaten Pinrang. Kehadiran mereka dinilai memberikan manfaat dalam mendukung pelayanan kesehatan, khususnya pada fasilitas kesehatan yang masih memiliki keterbatasan tenaga dokter. Pengalaman selama menjalankan tugas di Pinrang diharapkan menjadi bekal berharga bagi para dokter dalam melanjutkan pengabdian di tempat lain. Semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat juga diharapkan tetap menjadi bagian dari perjalanan profesi mereka. Selama bertugas di Kabupaten Pinrang, para dokter intensif ditempatkan pada 2 rumah sakit umum daerah dan 2 puskesmas yang masih membutuhkan tenaga dokter. Kehadiran mereka diharapkan tidak hanya membantu pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi para dokter untuk memperkaya pengalaman dan kemampuan dalam memberikan layanan kesehatan. Bupati Irwan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus berupaya memperkuat sektor kesehatan melalui berbagai dukungan dan kolaborasi, sehingga keterbatasan tenaga kesehatan dapat diatasi secara bertahap dan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui pembenahan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan peninjauan langsung Bupati Pinrang Irwan Hamid terhadap sejumlah fasilitas pendidikan yang tengah direhabilitasi dan direvitalisasi. Peninjauan dilakukan di SDN 24 Kecamatan Paleteang dan SMP Negeri 1 Kecamatan Patampanua untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan sekolah. Ia juga melihat secara langsung kondisi fasilitas yang telah dikerjakan agar keberadaannya dapat menunjang proses pembelajaran secara optimal. Pembangunan sarana pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada penyediaan bangunan, tetapi harus bermuara pada terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik, sekaligus mendukung tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Dengan sarana yang semakin memadai, diharapkan kualitas pembelajaran dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Pinrang. Monitoring dan evaluasi menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut kembali dilakukan tim PKK Kabupaten Pinrang melalui kegiatan MONEF program PKK di Kecamatan Tiruang. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Andi Sri Widiyati Irwan bersama dengan jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang. MONEF dilaksanakan sebagai upaya melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program PKK, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di tingkat kecamatan. Dengan demikian, setiap program dapat terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Andi Sri Widiyati mengungkapkan bahwa pelaksanaan program PKK pada dasarnya diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai bidang, sehingga pelaksanaannya perlu terus dipantau dan dievaluasi. Koordinasi antara tim penggerak PKK Kabupaten Pinrang, kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian penting dalam memastikan program dapat berjalan secara berkelanjutan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, tim penggerak Kabupaten Pinrang berharap seluruh program yang
dijalankan tidak hanya sebatas memenuhi target kegiatan, tetapi mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh keluarga dan masyarakat, sejalan dengan upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pinrang. Dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang kembali menjadi sorotan. Ketua Formasi atau Forum Masyarakat Sipil berulang kali mendesak jajaran Tipiter turun tangan menyelidiki dugaan aktivitas pelangsir BBM subsidi yang disebut terjadi di wilayah Bungi. Desakan tersebut menurut Formasi bukan tanpa alasan. Adanya informasi dan keresahan dugaan aktivitas pelangsiran yang berlangsung berulang menjadi dasar agar aparat melakukan pengecekan langsung di lapangan. Formasi menilai dugaan tersebut harus dibuktikan atau dibantah melalui penyelidikan resmi, bukan hanya berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Ketua Formasi meminta Tipiter menelusuri secara menyeluruh pola pembelian BBM, kendaraan yang digunakan, frekuensi pengisian, volume BBM yang dibeli, serta dugaan pihak yang menerima atau menyalurkan kembali BBM tersebut. Karena itu ia meminta aparat turun melakukan pengecekan. Kalau tidak benar silakan dibuktikan, tetapi kalau ditemukan pelanggaran harus ada tindakan sesuai dengan aturan. Formasi juga menekankan bahwa sorotan tersebut bukan untuk menuduh SPBU atau pihak tertentu sebagai pelaku. SPBU Bungi disebut sebagai salah satu lokasi yang perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran dalam proses distribusi BBM subsidi. Aparat perlu mengungkap apakah aktivitas tersebut dilakukan oleh individu secara sporadis atau terdapat jaringan yang terorganisir dan memperoleh keuntungan dari distribusi BBM subsidi. Karena itu, Formasi meminta Tipiter tidak berhenti pada pemeriksaan di tingkat lapangan, tetapi juga menelusuri rantai distribusi BBM, termasuk asal BBM, pihak yang membeli, cara pengangkutan, serta tujuan akhir BBM tersebut. Desakan tersebut kini menjadi perhatian publik di Pinrang. Masyarakat menunggu langkah aparat untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran BBM subsidi tersebut memiliki bukti yang cukup atau tidak. Sementara itu, Saudara, Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menyoroti pembangunan koperasi Merah Putih di atas lahan terminal Pinrang yang disebut belum melalui prosedur dan perizinan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, mengatakan pembangunan tersebut perlu diberhentikan sementara hingga seluruh proses administrasi dan perizinan terkait penggunaan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diselesaikan. Hal itu disampaikan Kadir Halid usai rapat pembahasan bersama dengan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan. Menurut Kadir, informasi mengenai pembangunan koperasi Merah Putih di lahan terminal Pinrang disampaikan langsung oleh pihak Dinas Perhubungan dalam rapat. Ia pun menegaskan lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pemanfaatannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, Komisi D meminta pekerjaan pembangunan tersebut dihentikan sementara sembari proses administrasi dan perizinannya diselesaikan. Pembangunan tersebut sudah berjalan dan dilakukan oleh pihak yang disebutnya sebagai koperasi yang berkaitan dengan Kodim. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengambil langkah dengan menyurati pihak terkait mengenai penggunaan lahan tersebut. Pembangunan di atas aset pemerintah daerah tidak dapat dilakukan tanpa koordinasi dan izin terlebih dahulu. Komisi D tidak mempersoalkan keberadaan maupun tujuan program Koperasi Merah Putih. Namun pembangunan harus tetap mengikuti prosedur agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari. Saudara, Basnas Kabupaten Pinrang kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlangsungan pendidikan melalui penyaluran bantuan pendidikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 10 Pinrang.
Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan kepada peserta didik yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Basnas Kabupaten Pinrang dalam mengoptimalkan manfaat zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar dan mengembangkan potensi. Melalui program bantuan pendidikan, Basnas Pinrang terus berupaya memastikan amanah dari para muzaki dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima yang membutuhkan. Dukungan tersebut diharapkan turut membantu menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di Kabupaten Pinrang. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
5: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
6: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
4: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
5: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
7: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
8: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
9: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
8: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Terima kasih saudara, Anda masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara masih dengan saya Katrina Baharudin, dan saya akan melanjutkan kembali jumpa kita dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan setelah tadi saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap dulu, bahwa hadapi Porprov ke-17, Bupati Syahrudin Alrif perkuat kekompakan kontingen Sidrap. Saudara, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-17 Sulawesi Selatan, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif mengajak seluruh unsur kontingen membangun kekompakan dan menyatukan target untuk meningkatkan prestasi daerah. Hal tersebut disampaikan Syahrudin saat memimpin rapat koordinasi kontingen Sidrap di Aula Saromase. Rapat menjadi langkah awal konsolidasi untuk memetakan kekuatan tim, menyatukan persepsi sekaligus memastikan kesiapan kontingen menghadapi Porprov ke-17. Rapat dihadiri Sekda Andi Rahmat Saleh, Ketua KONI Sidrap, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, para ketua cabang olahraga atau cabur, pelatih, ofisial, serta perwakilan atlet. Dalam arahannya, Syahrudin menegaskan bahwa kekuatan kontingen tidak hanya bertumpu pada atlet, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kekompakan seluruh unsur yang terlibat. Kontingen Sidrap yang berkekuatan 314 orang harus memiliki tujuan yang sama. Ia pun menargetkan Sidrap dapat memperbaiki posisi dari peringkat 24 pada Porprov 2022 dan menembus 10 besar pada Porprov ke-17 nantinya. Target tersebut membutuhkan semangat kebersamaan dan kekompakan seluruh unsur kontingen. Ia mencontohkan capaian sepak bola Sidrap yang tahun lalu menjadi juara Piala Gubernur dan tahun ini meraih posisi runner-up. Untuk memperkuat pendampingan, Syahrudin menyampaikan rencana pembagian tanggung jawab melalui metode Bapak Asuh. Kepala OPD dan anggota DPRD akan dilibatkan untuk mendampingi masing-masing cabur. Selain itu, kalangan pengusaha juga akan diajak ikut mendukung kontingen Sidrap. Syahrudin menegaskan, ia akan mengawal persiapan kontingen dari awal hingga akhir. Rapat berikutnya akan melibatkan seluruh ketua cabur untuk menyelaraskan persiapan serta pembagian tanggung jawab masing-masing. Melalui konsolidasi tersebut, seluruh unsur kontingen diharapkan bergerak dalam satu semangat dan tujuan untuk meningkatkan prestasi Sidrap pada Porprov ke-17 Sulawesi Selatan. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa 7 truk penimbun solar diusir dari SPBU Parepare dan 12 jeriken disita. Saudara, Satgas Pemantauan Pengawasan dan Penyaluran BBM bersubsidi Kota Parepare memergoki 7 truk yang diduga hendak menimbun solar di SPBU Kota Parepare. Truk yang sedang antre itu pun diminta meninggalkan SPBU. Wakil Ketua Satgas BBM Parepare, Andi Ardian, usai sidak di SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 2 dan SPBU kilometer 3. 7 truk tersebut langsung diminta keluar dari jalur pengisian oleh petugas. Langkah tegas ini diambil karena antrean panjang armada yang melanggar sangat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Selain menindak armada truk, petugas turut menyita 12 jeriken di lokasi. Sejumlah wadah tersebut disita karena ditengarai disiapkan untuk menampung solar subsidi secara ilegal. Para sopir kedapatan menimbun solar ke dalam jeriken sebagai stok cadangan. Namun sopir berdalih menyimpan stok karena cemas kehabisan BBM dalam perjalanan jauh. Namun Satgas menjelaskan praktik panik buying dengan cara antri berulang tersebut dilarang. Pasalnya, aksi penimbunan itu akan menguras jatah kuota BBM di Parepare. Diketahui Satgas Pemantauan Pengawasan dan Penyaluran BBM bersubsidi Parepare melakukan sidak di tengah antrian panjang pengisian solar di SPBU. Dari hasil inspeksi, Satgas juga menemukan sejumlah truk yang melakukan pengisian BBM berulang kali. Dan Ada yang sudah melakukan pengisian pada malam hari, kemudian ditampung di dalam jeriken, kemudian kembali antri, dan ini yang disuruh untuk meninggalkan tempat dan tidak dilayani. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan, saudara, bahwa besok jangan lewatkan program siaran langsung kami dalam peringatan Maulid di Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Campuy Kecamatan Landrisang Kabupaten Pinrang dalam peringatan Maulid, yang mana peringatan Maulid ini akan disampaikan, hikmah Maulid akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Sulfajar Najib Hadade Emsos. Beliau merupakan mubalig asal kota Parepare dan akan dimulai pada pukul 9 pagi langsung di Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Campuy. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui sosial media Facebook kami di Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi jangan lewatkan program siaran langsung kami besok pada pukul 9 pagi. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri. Pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

firman. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah

0: Nanti di depan, bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
7: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
6: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
9: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كمسلمين مسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang penuh kemuliaan ini, tiada kata yang paling indah kita lantunkan kecuali alhamdulillah atas segala nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat yang paling besar nilainya di sisi Allah, yakni nikmat iman, kesehatan, kesempatan menyebabkan kita bisa hadir di dalam rumah Allah ini dalam rangka menghadiri satu acara rutin, kemudian baru saja kita lakukan, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Demikian pula selaku pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa tak bosan-bosannya kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena beliaulah pembawa tuntunan hidup yang paling sempurna, tuntunan hidup yang paling brilian, yang apabila manusia ini ingin senantiasa mendapatkan kesejukan mulai di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, dipersilakan untuk berupaya semaksimal mungkin agar menyisihkan waktunya guna mengkaji, mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang referensi utamanya ada dua: Al-Qur'anul Karim dan hadis sahih beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umasalan ka hadre yakirite kadangnya makukoe, terutama kalau kita saksikan lewat tayangan-tayangan televisi, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri kita sendiri, terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang mencemaskan hati. Kesemuanya ini apa penyebabnya? Agama ini memang ya kubuke kurangi dek nasala, pasti cocok degaga keraguan iralana. Agar nasafun Allah Ta'ala makari bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Betulana yaku mabukur ini paparingan reku, paparingan ranna fungallah ta'ala. Aku rangin ini hadisa asana fungallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muapun naini tu atutunga macipi ya sisa irasake makukui tacipi atutunga ni. Sebagai gambaran terasakan ni, biasa riolo rumai 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, ya kusiruntuk ki sumpulolotah agak-agak munti jamah peko jamah-jamah tatu agak nasa makaryaro podaki fadarani makada abu angkana picok ladang yandre, picok ladang kasih tuli yandre mabatung makada wa masih sisa-sisa kasih jaman sumpulolotah ye. Bencana na hadapi negara te makukue masalah ladang. Na ladangnya na masoli alinda menyebabkan inflasi. Macawa-cawa mupa kitu idi tubuki e na sabwa di mupa tu ladangnya. Tite gara ku televisi e.
Sebab Indonesia ini dan dunia ini diperhadapkan kepada dua krisis. Krisis energi dan krisis pangan. Bansana naruntu etau ya sumpulolota kumasere. Pengangguran terlalu banyak, harga membumbung tinggi, pangan seakan-akan tidak bisa terjangkau lagi. Majalah raya. Tidak nih, tayangan dah. Doi seratu isabu di nirisi makad aga na tujuh. Minrik mana ngagagai. Narayani yaku macabawa mitau na denisi palisu il alena loko kekuasaan na pungalatala pede masus safina dina tua cema kukue. Magi nasabat pede na analise kadangi, pede buntui kadangi. Magi nasabat tuliak kalana nala dasar. Magi nade na jaji iye tanah terangi. Magi nade na jaji asewe karena perubahan iklim. Kada tua cai. Magi na longsor. Magi na pakuye, magi na kuye. Analisa sungguh tinggi, high class, luar biasa batir bagi analisa. Sayang dena yakini miyero puraena sampaikan ibu Allah Ta'ala. Ya natu nama kesilat dak bapak ibu yang saya muliakan. Ya kumatanri padis sengal linoi nama tanri tupahang agamai. Kuntumun rucandunda tutungangi. Kumacabami tokulino dituga gunana mana. Cedelak da gunana. Magi pedek lau pedek madodot tawe. Pedek lau pedek degage rulle. Jadi salalah dia tu tahu ya ku makada ya ku siruntu ki ala rapana. 10 tahun napa ki siruntu tapa napodang ya makada pede malolo ku wita. Aja lalu tama tapa. Angka sahabat aku pulih amani, sumpulolo tok Kairo. Ipodang ya makada pede malolo ku pasenuding. Aga napa makada beropa aku. Digaga ya tu pede lo pede malolo. Pede lau pede madodo tahu ya digaga rule figau. Kabur ni pak kita mataru-taru ni tahu emang ilumana ngalewe dena ni rulle totong ma maita jena podalek kata maka aja je metta je mabicara ya nanti aku mabicara kada na malampe apa den rulle totong siga sisa aja na malampe ada cau inasa dena rulle mongolo satu ki agami ki lisu masiga ya kaba idi mo ha pa idi tu memang kelinga je aja na mitalada. Jadi pede lau pede madodo tahu pede lau pede de gagi rule nama ratul lisuri pamasena fung Allah taala na ya mag mi paling nangka ini mati cedde ya ri talla ipang iseng matandre yakku malololo mo pitawe tetapi ilalanne ya rokani matangnye tulinakan na kisara nyawa cemas takut waswas magi nasaba de na pejappu okku fung Allah taala cuma orang yang mengenal Allah mendapatkan ketenteraman hidup. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dengan ingat kepada Allah hati jadi tenteram. Bapak ibu yang saya muliakan, insyaallah dekna namaita ya tamiritallae memperingati maulid nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar intina memang ia makukue terutama di negara taie, bapak ibu yang saya muliakan, ada satu krisis yang paling bahaya. Apa itu? Krisis ahlakul karima, krisis pangadaran madeceng. Pekogan ni carani hadapi ye. Nayarwa keleta okwe DPR, kemudian yang lebih mengecewakan lagi kita, karena yang duduk di sana itu banyak dari golongan Islam. Apa yang dia lakukan? Katanya untuk mempelajari budi pekerti, ayo kita studi banding di Yunani. Padahal salar partai-partai Islam. Padahal di sisa na cocok kuro. Latio kuro negara mace pale deni terima. Sementara bergolak. Padahal na bendengin aja puya gamana. Yeropolita na Makkah angkatu taroki oku yase na kiburu na nabita maka da innama bu'istu li utammima makarimal akhlak majepunna ya ye yutus ka untuk sempurnakan ada ampe madecenge. Ini yang hilang sekarang ini.
Maitaka macho ya ukuan di guruta ke Haji Mohsen Umar Kalijampu. Niga yang Kalijampu. Beliau ini tembus kalau boleh berdoa. Ya kuliwa ipadi na to jampu wat piro. Patu ku macho koro. Di jigaga pu mati mana ngi doangi. Di gairu le balanca pungi. Kada matu pura masang pajang isa bawa mana ko jala. Pura melo doangan di guruta lo majalo ko tasie ya to bawangi jalana siaga dua naruntu dua bolong tasi tangga pikulu mana naruntu alinna doangi wat piro 100 sabu sikilo tau macawe ukufung Allah taala lo podangi makadaka puang aga tanrana tau makanjae pengamalan agamana maka datan rana ianar itu antara lain mekesing sempajana nomor dua ampi-ampina magang kakanja magang kagelok pengadarana naya ya ku sempajang mega itu mas sempajang. Bapak ibu yang saya muliakan, semoga hikmah dan apa dalam puye ya ku tomakanja batina mapejepu mapahan ritalai atutungan ya rotalai sunga makoro matangangi manyamang-manyamang mati. Toni roja ya tiati lalu ki pakesingi batita tu na sabat tapa mati bawang itu silalona ku tapa noli ni puangi. Bapak ibu yang saya muliakan, sambunganna carita yonangi. Mega tau makanja sujuna. Sempajanna magallo. Mabolongi makadaru tuna. Yaku irite kacik-kacina pada palangi. Apa ko suju? Tapi maja ampena makonra ampena. Migalada to newa si salah. Salah yolo bulana, salah mundi bulana, si salah rija bulana, si salah lota bulana. Coba nang kebali bola ya si rakyangi si salah topah. Magi. Nasaba iye tiap memakku timuna tiap pajama bicara. Ya kulit turung capu pagami na pecho capu tete na pecho. Ya. Degaga pada sisi ngurung-ngurung tu aju tabu. Atinna makonra dia nama kasing atinna pasir tiang. Madi cede simbali bulana na lena tulima pokomi rode nama sana pinadina. Ya. Sehingga Bapak yang semuliakan deto ni kategorikan toria masei nasaba napunai ampe de na terpuji. Bapak ibu yang saya muliakan. Puraina puada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nanigi-nigi puji ka sibawa ka mati rilalanna surugae. Sekarang kita runut kehidupan kita di dunia ini, kita urut. Kiritai perjalanan atu tungatta. Kamena macawe hadapi makukue. Yolota yaku tau tanai ka makada kege melo ta taita kamena macawi pa ustasi makukue tentu makadaka yolona ye mataku e mic mikrofon idi sajadata hakikinna tanai yaro kamena macawi e amatiang sebelum kita menghadapi mati ini angkiasa menghadapi sakratul maut amadangan madang kasi patutu mana ni ro suruh ni podangi makada baca kalimat la ilaha illallah dan aja naulai ha di sinilah fungsinya pemahaman tarekat tarekat jalan aja ni batu salir makar pat tareka ya tu anu salah angka mau tu anu tuju agero rahasiana ilala mapejepu atinna ilalang. Bapak ibu yang saya muliakan, mapejapu atinna iro ati eko niru mondo rahasia agi asa rahasia ini mimisangi si bawa puangi ya naro aja lalu na ternoda rahasia ati ilalang pakesingi magi niadakan ya safari magi niadakan angka tallu landasanna kuilalanna rahasiae tallu landasanna
sarkomangi yapunai manangi pamasewe naundangi barakae agero nomor sidi pamasena mifung Allah taala malada ya cinai kasih na tolo masapari pamasena mifung. Yang kedua renunna mifung malada yudani. Nomor telu adampan na mifung Allah taala malada ya cinai kasih tani arole lengi ya kirulani patadang yok rahasia iye ilalang ati. Tidak terlalu susah kita menghadapi sakaratul maut. Kan itu yang maka da la ilaha illallah. Nadena tuli mate iya, dena tuli makanja. Angkan-angkan nadena ulle. Papi japui mani ilalang. Katua na tau. Mapadu palengi. Anurena iya musemugi dia. Iya niga iya. Anureta iya polisa rempo. Magi dia kunisengi dia gana jadi mate. Gelisa bawate na taro. Pusisi saya mapadu pangi. Sementara kita gawat-gawatnya ini menghadapi sakaratul maut. Nah sama melo kilete kampung. Tapa pole pernyataan nafung Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Iyatakku manyamakkinin nawai. Makanja atie, malapa atie, maraja sabarae. Dee na poji masasai, dee na maburro, dee na milo yacang. Ikhlas e. Yulio kufungala ta'ala. Lisuno rifungala ta'ala ripuamu na sabak napurano na puamu. Tamatono rilalena golonganna ataku. Tamano rilalena surugae. Nyama panasadi lisu ripamasena fungala ta'ala. Padamu itu tepura magondolo tapa dio waibujung, waibujung sanrangang, cake panasadi pinadina, magi nasaba diundang secara terhormat untuk berpulang ke rahmatullah. Biasa angka tahu, karena makan jakna batina jagai rahasiana. Tidak jarang kita lihat orang, wetuna madang dia hembuskan napasnya yang terakhir masuk ipapenya mana makoro asekna nikmati war perjuanganna lisekiwi umurukna nasaba asabarakang nasaba amala madeceng nasaba adampan nasaba alabongang nasaba mega tu pakere-kere bu pak lalanna tutungangi dena cedde matangangi matu ase-ase tapamuni kala sonoto kagangguan makoto nuritalia tutungang matangangi jayi jama-jamangi, mega pakir-kire, mega masiriati, mega silapuro-lapuro. Ya. Makor-makor kadangi. Ya kutania agama ipake pakat ya kadangi. Marota ipenadingi marota rampu i. Nah iya na iya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Irite kasih keadaan na yaro. Isure pakat tak ki opko pusat. Sama na deje na pejapu. Opko peraturan na fung Allah Ta'ala. Nasa ngapu niru cocok mapakiro. Deje gaga acocokan ya kudena lisu tawe. Bukai aku rangi nani hadis asana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milo mana te suruga? Digaga tau. Dek na milo suruga. Contoh. Kasih bawaku. Koro makulia ku arsitek Unhas siruntuk ka. Puraman recoto. Purana man recoto na sabiaro ku makulia to ku arsitek. Ku semester ditau e. Ujian na ujian sarjana na anang ulang. Ya talumpulang magambar sama taruh tawe, talumpulang susung skripsi. Jadi, yaro isusungiro, igambar si talumpulang anang ulang na pas sarjana tawe. Na yaro letikku iya, dipagaga, panguji, oko unha sotiro. Poli mana mi gajah mada. Iwaja yaro tataran na dosing pakau pala luti untuk muji, melo insinyur watiro. Angka si bawahku, Bapak Ibu yang saya muliakan, decision nolai aku dena pelo. Apalagi pura mandre. Kami cumi-cumi aku dena pelo. Purana mandre coto, lo walengi pelo, kakak pelo kepada rane. Bayu ketu, tak lulu aku dena pelo. Kada aja lalu nang pitang gak pelo. Ini masa, macin alat dah kama pelo. Tetapi pahangi pada rane seminggu mani tanam mandre duit, aku calungi pakmu. Nangka pensaratan na wadimu kagare na tarima, pajak pama pelo. Taruh pasal lo pajai. Na aga melo naruntu okoro kas surugana ni lino melo naruntu okoro maga surugana lino tautane tupurima bene sisi micak kita-kita
na rela, rela ya rode na lakukan anu kami nan na puji. Sekarang kena bita man ahabbani kana ma'i fil janna. Na niki niki ma puji ku ya sibawa kamati rilalanna surga. Angkana sahabat ritala Thauban. Purana na pauye adai. De na melo masarang na bita. Pada tulama risi gandengnya. Namuje makada safari Ramadan itu ko safari tawe oko bailu masih bilu boki lauje namu bila bolana magi na sawa takala si poji under guruta Ustaz Suleman Milla apa apa tu Suleman pancara mana kalau na salai na sawa si poji lade denu leko denitai lao makutoni sauban Kegi-kegi lau nabitta, okotero lau pada tulang marisi gandeng ni. Onrobatena mapuji ku nabitta. Angkana nangka sewawan ni, dek nasibawa nabitta. Masarang ni, angkana lawi nabitta. Alena mondri bolana. Nanawa-nawai nasabayaku sipuji ya tu tawiji, tuliang kita baja-baja yolota. Angka toto podanga makada manumo yatu kuta baja baja impostas ya lalu je ya namu sape sape tain namu yang kalinga mak dani toka weh liu apa gaye terlalu kata Oma Irama magi watiro nanawanawi makada maga ni rupale ya kumati surona pungalatala mate tona pasti alena suruna pengalatala onrono ku surga kami nan matandriwi ya namua ia pali kasikutama ka surga kutama ka pale tentu ka biri-biri nan onroi kutama tok ka pale jadi dena usiruntu jituli kerang nama tu kutangan tu gay patuli na bayangkan maka ada sesso lagi si wani lagi di usiruntu suruna pengalatala nami kanaunu na pakua udani kerak ya manar pajak karra subuh mani siruntu mani nabita ku masjid nabawi siruntu siruntu na makadeni nabita maga ku sauban na boro matamu tu pada tu tallo boro kasi kada suruna pengala ta'ala siwani keraka magi bukerak lu naunawai alena alema labi na suruna pengala ta'ala si bahwa lu gambar katu aleku Lauga sapak kutane aleiku na sabaya tu mawata lada ya kuidi mutane ale na pidi to baliwi. Kaya na tu na mega to tinggi ara ma kuku. Saba makare ipalette ama na konrangi na kuina kui ma ku ama ni ale na motu ma bue persoalannya ale na motu mutane ale na motu baliwi. Maga ni paliku ma kuina purabama je na janci manu apo ni je maga ku me ku maga ale na motu ma bua ipakutane ale na to baliwi. Aga na tane yang ale na na tanai yang imakada na podangi nabitta utane aleku suruna pungalatala maga ni rofale yakumati suruna pungalatala mate tona matu tentu onrotta idi suruna pungalatala ukki suruga kame na matandriwe ya ya kasih ya pale yakutama ka suruga kan okotomi birina onre kutama tokka pale yaitu dikarana matu ro sa okko lagi lino isi karakara ku ikode tu suruntu karak to pa nabitta karena tak kasih nabita, dia nak gagam mati. Si ololuan. Nabita kera, saubang malada tu apa kerana? Dia nak gagam mati. Aga mana papa aja teri, turunnya ayat. Aga ayat turun, iya ayat. Wading ya lapa doangan, ya ku angka tau si pujilat. Da, na melo ki sarikwa mengiru pungan latala na hapus-hapus ya tina, ajak nengar ladai. Wat di mato iya ayai tapi angka teknik na angka carana. Ia ku angka to di sisi je na pajampangi. Pura ni ipoda maku di mumpa nama tapa. Iba cangi iya ayai tapi angka carana. Saruka mangi tulina sapa ki mo dani ku idi. Maka di pauni postas angka joko rumah kunre. Eke sapulo si di nisi tangan untuk kiringa surana di sisi nang kena jampangi kaji. Na micu nga ma. Tapi angka carana na mulu poda ki ayai na. Deto na jaji aku ditiseng carana. Agero makkade aya e bismillahirrahmanirrahim wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa
Nanya tu maraja turu e okko fung Allah Ta'ala. Maraja turu e okko surona. Ipasi bawa matu e mati nabi-nabi e. Wah mi cawa-cawa ni sauban. Pajan kera. Ipasi bawa matu e. Tau si mata tongang e. Ipasi bawa matu e. Tau si mata berjuang e okko agama e. Ipasi bawa matu e. Tau mata pa e. Alangkah baiknya kita berteman dengan mereka itu. Tentu makaraki kadena gaga nabi makukue pikuncarana waktu nami itu dega fale na nabi Muhammad nabi terakhir memang, tapi doktrin hidup nabi itu cuma satu prinsipnya tauhid degaga puang isom pasang dia pung Allah Taala mamula nabi Adam letu nabi pacapurangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja tapuji mewai bergaul yero megaladai padiseng-padisengana yang mengarah ke sirik masih sakitu. Namu cicinang kamana batuan na, ya aku mupake piroso iye, ya aku angkat tu tiap masu anak na, ramiamui bawang masu ni tu anak na, ya aku melu pengulat ala, ya aku tiada nak jadi, ya aku mupake tapi ku iye, nangka tu malaga, dia nak jadi malaga aku mupake mui, ya aku melu pengulat ala, ya aku tiai salah cede iku naga jat tau iye, minggal ada pimali pimalina, na dodongi kasih poge sarai, minggal ada baca doan na, sapul pitu si tangga baca doan na. Angka baca doang yolona ngapang-ngapangi, angka baca doang yolona ai kamarae, angka baca doang oku posi bolae, cuan nawadi ngabaca doang oku jambangi, ngabaca doa toi. Napa siaga nasi dakangi, 5 cabu rupiah, masih sekasih pu imam, masih say, epukate. Iko yang carana. Mikala dia rupah-pahana. Kipaha bau ni makada. Degaga papole guna. Degaga patolai ritalai sukara. Sangat dinna puasewai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ipasi bawa mati tau si mata tongangi. Jadi aja tapoji si bawangi tau pa baliangi. Pangkat tu tau makada. Deji namanya misa di posisi kuriga bali-bali na cede. Ka bali-bali patu miru. Ya kutumanu nasana diga bali na diga picin na ceritae. Aja. Malah seluruh SBY makukue. Akibat dituduh pembohong. Unruatan apalagi toko agama yang memberikan pernyataan. Nasabaya ku nak kada ini tu pak balian dia nak tukar gaji lanya ni namu peko hibae. Ku kada tu pak baliannya tu dikata si bawaki. Jadi pelihara itu. Usahakan itu litongan namu mapak diki asal oku muki tongangi. Ya ku taliwan ipale susane runtu tongangi maku kena biri-biri na tona yola aja tu siam palulat daya ruan salae. Nasabaya yanar mengundang bencana. Mangi na bertubi-tubi bencana na sebab serba rekayasa. Ikara-kara mana mila purangi, kuitansia buah-buah anu dina kuah mengundang bencana. Saya teringat salah seorang pejabat besar Indonesia. Beliau ini bergelar pendekar hukum Indonesia, Bapak Profesor Dr. Baharudin Lopa. Kanangkan alamat paresa, waktu na mencaji jaksa ke Sulawesi Selatan, oko kampurna. Purana na paresa ero agagai ku kampunna melu ilisu luju pandang na podangi sapiri na makada launu mulisa ki otoi bensin makade purani puang kada ninggal lisaki kapala ku kantoro e desa nama cai de namaga makada ala ko jarejeng ala toko selang mupasu ipe mang yatu bensin palisuang ni kapala kantoro yatu bensin e nasaba angka mangje wanna negarae nak kilora jalia bensin makoga rupa jabai makukoi. Kemudian kita tingkatkan lagi. Umar bin Abdul Aziz. Waktu nama parentah. Ya rupali, ya ku adil i pemerintah. Tulitongan na pigau. Turungi barakai poleri langie. Nania tompo barakai poleri tanai. Tidak ada orang miskin. Susah kalau kita mau mengeluarkan zakat. Dia negara ketua ding. Mamala tarima zakat. Makmur mana kita. Maka alam puranna. Alam puranna ia lapo tau. Kanangkana rapat kabinet. Matangangi rapat, tapa angka anak-anak tama lari. Tamana lari. Ma bicara masalah bola, anak-anak bicara. Napa deh lampue? Kade imbo, mana pade pak lampue? Nami kima bicara? Nak kade aja macai anak yang kaling yang lo jelas kakko. Iye lampue iye natuo, yaro yaliangi minyak natuo lampue uang negara. Nayon nangi bicara iye bicara negara. Tapa tama kutu yona malulu-lulu bawang bicara na rumah tangga yang mupau ipadei lampue na sabah digaga hubungan na sibah negara. Boleh barakae
fakir miskin hampir tidak dijumpai di dalam era pemerintahan beliau itu, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ipasi bawa matui tau si mata malengi sara di cengi basana nai dia nama gampang ye mega satu orang kada eloki masigi eloki masigi tapi dia nule male sara dia itu nama gampang yurus sama kepai tasangga mani magampang mau atang mega gangguan na di cengi tu mega mau pakir kiring sa melo ni irita makada nule tongam mogi pertahankan ye gau nai ye ya kuna tahat tongnya lena nule pananungan ye ya nariasan istiqamah ya to naruruntu matu sambutan pulir pengelah ta'ala yaku li suri pambasina puangi runtun iye ya ayatuhal nafsul mutma'inna disambut dengan tangan terbuka dalam keadaan diridai oleh Allah berpulang ke rahmatullah sadia onrona surgai. Kemudian ipasi bangat itu salewe agasa soleh kanja ibadana makanja asisupunganna padanna rufatau. Jadi bapak ibu yang saya muliakan, kila-kila ya roh, mak guru riwayatna Nabi Muhammad SAW, aguri tongangi hukum-hukum asal langangi, sarkuamangi bisa mengundang keberkahan di dalam hidup ini. Agak saja barakah, birkah, itu kolam bahasa Arab. Agak saja gunana kolangi. Ya roh tunda tuan degur tak hijab durhaman budale, metta kemancaya sistem ukur. Termasuk itu aulanya di sana, saya yang rancang. Jadi pesantren-pesantren yang ada di luar Sulawesi Selatan ini saya yang rancang. Kemudian beliau itu yang ngantar ke Jawa. Bahkan ada gambar dikirim ke Singapura. Karena DDI itu ada juga di Singapura, DDI. Di Malaysia ada, di Thailand ada. Meta kak, nalah juru gambar. Ya roh Nabi, ya roh Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale, bapak ibu yang saya muliakan. Sungguh luar biasa. Dan apa ada ini ye? Maka dah yaku dek gaga duit kama jama pina pangka yaku anda guru tema doangi boleh duit tapi boleh kulampa-lampa kita boleh kulampa-lampa kita maka dah aga ye apungan na pun maka dah ya ye ro bacai mbo ku bacai para muta je baca mu bacai dek gato dini sengukwe tak semana ya ro tapi aga mi pali ya ro prinsip na angka prinsip na luar biasa batana panenungan ngi de cengi. Kemudian atau lalu ki oku asalat dosai. Pigai deceng. Nasabalak bina seratu tahun yang umurku yemboe. Mamula ke ikiri lupa gatang. Mapa guru denang kawakada siaga gajiku. Lupa dangi guru tasada denang kawakutana. Aga nafale yonroi puan kutulatu okoro. Denang kawakutana okorombo. Naya makukui anak-anak ikikuri ino pa guru agama. Tapakada siaga gaji puang. Kakak, dega pale guru ta purani gama bini watiro. Kada purani. Tapi agak apa lagi nanti keluarga mondi pun nak ada buta gipung ala tala, mataru gipung ala tala nisang. Tiba-tiba nama prinsip tahu ya. Ya lu pasak kombo, itau lalu koko pelanggarannya. Nasabah ya rita lay pelanggaran. Tujuh nari talai dosa. Dena wadi deni runtu panjarna rilalana atu tungat tay. Iruntu yolo napa kimate? Iruntu tu pacalana rilalana kiburu eh. Makotoruk decing figau, bumuk dece mataru. Dena wadi kimate yaku de taruntu ya rodi cengi taruntu panjarna yolo rilino ye taruntu to yaku lisu kiri pamasena fungallahu ta'ala itulah kategori orang yang saleh aja tam kada imado dodo ji makarukarnya wana dena min lao ai manuje yaku angka syurang cede de sisi na melo digaya sama tulu je tala tala cede undangan eta pakada siaga wan capek na de sisi no leku yaku digaga nunna padahal angka ma ton ran ne rogagae na mapaha tu tawe ia na solanya gagae yaku lanya iri tala ika hilasan bapak ibu yang saya muliakan orang saleh itu sifat kehilasannya sungguh tinggi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir kita di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajatan Barat. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Kembali sesuai lagu yang kedua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di hari Jumat ini tanggal 9 Oktober 2026. Saya Mbak Susan hadir lagi menemani Anda bersantai di sore ini. Ya, gimana kabar simpatisan Susia yang ada di Polman, di Majene, di Enrekang Pare-Pare Baru, Sengkang Sopeng, apa kabar semuanya? Selamat sore. Juga terutama yang ada di Kota Pinrang, apa kabar semuanya? Selamat terhibur aja. Salam bahagia selalu, dan buat kami yang ingin bergabung di sini, boleh telepon di 081-1413-1066. Boleh telepon di sini di sore ini. Kita lanjut aja dulu lagunya nih. Ada lagu yang berikut, Cening Tebu.

0: Iya, cening bumi pale, begitu lagunya, simpatisan Susi ya. Gimana kabar Pak Margianto buat Nasri yang lagi on the way? Ada Aji Eda di Rajang, Aldi Bro, Ani di Pare, Senal di Pare, Sultan di Baru, Ahmad Yani di Sopeng. Halo juga buat Leman dan teman-temannya di Polman, selamat sore semuanya. Kita lanjut aja nih, untuk lagunya juga ada Najib di Pasar Sentral. Halo buat Ambo Guliling, buat Fatma Bilal Jaya. Selamat sore juga buat Andis Kapati, Asman Saputra, buat Nurul. Gimana kabarnya? Moga sehat-sehat selalu.
1: Buat solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Iya, gimana tuh? Lagunya sudah aku hadirkan buat kamu semua, simpatisan Susi ya, semoga terhibur. Itu tadi lagunya Janda Rasa Perawan. Selamat sore buat Anda yang masih bergabung bersama saya di sore ini di 106,6 Susia FM. Ada Aji Dendi, halo buat Wadi, warganya Jangki, selamat sore buat Lukman. Halo juga warganya Esefa, warganya Slopin, apa kabar semuanya? Selamat terhibur selalu. Saya terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar lagi?
0: Alhamdulillah. Dengan siapa?
1: Lema, Lema.
0: Oh ya, Lema di Polman. Oke, Lema, lanjut Miki.
1: Papojiku
0: atau apa?
1: Papojiku.
0: Oh, Papojiku. Oke, Mi.
1: Ya, lanjut Ame.
0: Iya.
1: Ada ada ini, ada Krisna, ada Anton di Beri,
0: iya,
1: ada lain, ada Pak Faris juga,
0: iya,
1: ada Al Jibro, ada juga, ada juga Mbak Jani,
0: iya.
1: Ada Mawati, ada Maria,
0: iya,
1: ini di Pare ada juga, siapa lagi, ada Nada juga,
0: iya, siapa lagi,
1: ada Bobby,
0: siapa
1: lagi ada. Ya, semuanya.
0: Dan semuanya saja, oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Naja di Polman. Terima kasih sudah bergabung. Berikutnya nih, halo, assalamualaikum. Iya, dengan Aji Eda di Rajang. Oke, Aji Eda. Lagunya apa, Aji Eda? Lagunya?
2: Ikut saja lagunya.
0: Oh, ikut saja lagunya. Oke deh. Salam-salam dulu.
2: Ya, buat Lemang, Bobby, Yusuf, Mawati di Polman.
0: Iya.
2: Ira Nuria Landis di Majene, Aldi Bro di Pangaparan, Sultan Merah, Anto di Duri, Yaya di Sopeng, Amayana juga di Sopeng. Aku lupa di banyak deh. Pria mungkin dalam perjalanan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan dan juga Pak Haji Pajak.
0: Iya.
2: Haji Pak Mardianto.
0: Haji Mardianto, ya dan siapa lagi?
2: Sultan di Baru, Haji di Baru Gaen, Benny di Kemalangan, Rais di Rabang, Gibran dan Aco di Polman.
0: Iya.
2: Yang tuh siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Itu semuanya nak buat semoga ibu aja selalu selalu berbagi dengan keluarganya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang, terima kasih. Juga ada tadi Leman di Polman. Kita mau dengar lagunya nih, Papojiku.

0: Kita tahan dulu lagunya, masih ada yang pengen bergabung sini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Amalia Tasmin di Lajo Sopeng.
0: Di Sopeng. Oke deh, Sopeng, silakan dilanjut. Ahmad Yani.
1: Ada yang baru lewat itu. Ada Haji Eda.
0: Haji Eda.
1: Ada Leman di Polmang, ada Jaya di Sopeng. Ani di Tare-Tare, Najwa di Sentral, ada Ali Bro. Ada Bobby di Polmang, Anto Duri di Endresan. Ada Mama Wati, Tristan di Barung, ada Bunda Mariam, ada Aiman, ada Intan di Belawa, ada Bilal sama Fatma, ada Nasri, ada Pak Madianto, dan semuanya nih.
0: Semuanya saja, oke deh. Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahmad Yani di Sopeng. Ya, kita lanjut lagi nih. Halo, halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Bu Adi?
0: Kabar baik. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ira di Majene.
0: Oh, Ira di Majene. Ya. Oke, Mi Ira, lagunya apa, Ira?
2: Lagu Mandar.
0: Lambat teman Bali, pergi tanpa pulang. Apa lagunya?
2: Rumah Sagena.
0: Wih, Thomas Sagena, nanti dicari, nah. Lanjut ya, Miki dulu.
2: Yang baru lewat tadi, siapa itu tadi?
0: Itu tadi ada Ahmad Yani.
2: Ya, jalan kenal.
0: Siapa lagi?
2: Ada Bapak Wati, Mama Wati, Mulana, Kak Nenek, Juragan Ayang. Ada Fatma sama Bilal. Ada Bobby. Ada Yeda, Bunda Mariam. Ada Andi Bugone. Ada Gunawan. Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Semuanya saja. Iya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Oke. Iya, Ira di Majene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kamu semuanya.

0: selamat malam.
1: Iya, lagunya tadi itu buat Leman di Polman, halo juga buat Aji Eda. Sekarang kita mau dengar lagu Mandarin untuk Nurlia, Ira di Majene.

0: Ya oke, okay. Simpatisan Susi ya. Wow, langsung aja mau terima teleponnya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Di Gunawan di Salari.
0: Gunawan di
1: Salari.
0: Selat apa ya?
1: Iya, Salari. Siapa ini penyiarin?
0: Iya, oh di Polman.
1: Siapa?
0: Kabupaten apa daerahnya? Halo, di mana ini? Ya lanjut aja nih. Iya, lanjut saja. Lagunya apa?
1: Lagunya bisa lagu ya.
0: Oh, orang Mandar. Iya, halo dari Polman ya. Boleh. Lagu apa nih? Halo.
1: Lagunya anu.
0: Lagunya apa mo eloi? Ini
1: lano
0: apa?
1: Saripa.
0: Isaripa, puas saripa ah. Namamu siapa, Ade?
1: Namanya Iraji Silalang.
0: Iraji. Oh, ya salam-salam.
1: Dagang ayam.
0: Iye.
1: HMS.
0: Sakani.
1: Maulana. Untuk dan mereka masuk di Lubuk Timur.
0: Mama Nanda.
1: Ida. Kursang.
0: Iye.
1: Bobi. Siapa ini ya? Alia.
0: Iya.
1: Mas Riani.
0: Siapa lagi?
1: Bapak Wati, Mama Wati.
0: Siapa itu? Aku lupa juga namamu.
1: Amalia.
0: Iya.
1: Tidak. Semuanya mau pendengarnya tanpa berkecuali.
0: Ini Radio Susia, Ade. Radio Susia, Susia FM.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polman. Temannya mungkin Leman ini tadi telpon. Terima kasih sudah bergabung di sini bersama saya Mbak Susan di Radio Susia FM. Oke deh, kita terima telpon lagi nih. Sudah ada yang pingin gabung di sini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anto Duri.
2: Iya, lagu Mandar ini Bu Aji.
0: Lagu Mandar, itu tadi siapa namanya temanmu itu?
2: Gunawan,
0: biasa laki-laki Gunawan.
2: Iya, Gunawan itu.
0: Oh, Gunawan, perempuan itu tadi atau laki-laki?
2: Laki-laki itu Bu Aji.
0: Oh, berarti telingaku ini, oh laki-laki Gunawan. Iya. Oke deh, iya. Kamu lagunya apa?
2: Lagunya Jossalan Salili.
0: Jossalan Salili, oke deh. Salam-salam.
2: Apa penyanyinya itu Ibu Haji?
0: Kurang tahu, pokoknya itu mau saja lagunya deh.
2: Oh,
0: iya. Salam-salam ya, dulu, Niki.
2: Ya, kirim salam untuknya Papa Wati di Polman bersama Mawati. Iya. Ada Ira, ada Gunawan siapa? Tadi.
0: Gunawan.
2: Ada Maulana Bobi, Ato, Nurlia. Ada Nurul di Sindrang, ada.
0: Iya.
2: Ya, gitu ya. Haji Eda,
0: Haji Eda,
2: ada Dewi Samudra, ada Aldi Bro, ada Muhammad Yani di Sopeng, ada Jaya Sopeng, ada Ani di Parepare, ada juga Bapak Ardianto, ada Nasri, apa kabar Nasri, ada Roland di Lebelakang, dan semuanya.
0: Semuanya aja, kan. Oke deh.
2: Buat Ibu Adina, semoga saya selalu bareng keluarga. Terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk

Okay, lagunya Saripa sudah aku hadirkan untuk Gunawan tadi di Polman. Terima kasih sudah bergabung di Radio Susia FM Pinrang. Sekarang kita mau dengar lagunya Jauh Salang Salili. Ini lagu buat Antok di Duri. Halo juga buat Ibu Nurnela Sam, selamat sore. Buat Ahmad Yani, Aji Eda, Pak Margianto, Leman di Polman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Ya, bersama aku Ines di sini. Satu lagu dari saya.

Thank you mana nih simpatisan Susi ya. Buat kami yang sudah bergabung bersama saya, ada Anto Diduri, Aji Eda, buat Leman, buat Ahmad Yani, ada Gunawan. Terima kasih semuanya. Oh ya, ada juga buat Ira Dimajene, Anik di Pare-Pare, selamat sore. Buat Pak Margianto, buat Pak Nasri juga, apa kabar semuanya. Kita lanjut aja nih, buat yang pingin telpon sini, bergabung di sini boleh telpon di 081-141-3106. Kita mau ke lagu Mandar lagi nih, Lamba Temem Bali judulnya. Halo buat Ambo Guliling, selamat sore buat Patma.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Iya, baik simpatisan Susia, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di sore ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Ishaq bin Haji Hartono Lase dengan mas kawin berupa satu setel perhiasan emas, seperangkat alat sholat dan 88 riyal dibayar tunai karena Allah.

0: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
7: akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
9: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Perak. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi fi al-Muharram syahrul hurum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in bisari ila yawmiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Tanri setia wa tuwe datu pada angkana rapi tahu marutai di selangi. Tepatnya malam ini 2 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan sisa umur angka nak diragi pun Allah Ta'ala angka ki simata waktu guna wadai cengi matunru-tunru pegang pak kasihan dan dia mani dari angka nak pesangka pun Allah Ta'ala sehingga pada angka kili suri pamasih dan pengalat dalam keadaan husnul khatimah mataki ribu angka kepada nacak puri decing salawat dan pepas salawat masyari ala balabin dan nabi tawuhama sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayat rampi wakade man kana yawmuhu misla amsi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, betulannya yang mutu ya soe, yang mutu ni, yang mutu ya bulan, yang mutu bulan riyad, yang mutu ya tahun 1448 Hijriah, sama dengan 1447 Hijriah kemarin, maka turut

Kemudian, ya, nangga kini bin taruh agak sabar nah, sabar hakikatnya pada lawat sah pada lawat tuai, pada kurang itu bulu, pada lawat tu pada lawat sah, pada macam yang jalata, pada macam yang macam mesti pada tetap mata pai, tetap mata we, dan ni tetap bawa bawa dicipta. Awan kain layuhu syarru min ansifah wa mal'un. Tapi barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, ya, bulan ini lebih buruk daripada bulan kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka tuilah nak naik tuil tanru-tanru ini terpengalak. Ini rasa nabita wa syarru nas man tala umurhu wa sa'amah. Sejajak nak tahu betul nak tahu kami namanya nariku pede malang ke urut na pede tambah yang umur pengal lah atal pede nyamajak sifat pede berkurang awalan. Tapi nak kenurang agama tahu amang kana yauhu khairun min amsi fahuwa rami. Tapi barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, tahun ini 1448 Hijriah lebih baik daripada tahun 1447 Hijriah, makanya nak tutup muka, ia nak tutup sar. Ina runa Nabi tawakkali wa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Tahu kami nak makan jadi pelonggang tu mana? Nari kubidat tambah urut, pide walau tu urut nak. Pilih makan je ampi kinun, pilih makan je sifat, pilih minggu amalak, pilih makan je hubungan lah dengan lata, dan yang hubungan dengan lupa danda, lupa tahu. Hadirin hadirat, jamaah salat maghrib, rahimakumullah. Berkaitan dengan bulan Muharram, tentu faribah, maka dia salah satu bulan napakalam di pungan lata lah, ia dari bulan Muharram, bahkan dikategorikan sebagai Sahrul Hurum, bulan-bulan yang haram. Agar sebabnya dikatakan bulan-bulan haram, nasabah nalarangi pungan Allah Ta'ala madakan peperangan di dalam, nalarangi pungan Allah Ta'ala madau bawa baik lori alieta maktutubu ipadat terpatah. Nalar nak orang malabie, nalar pipung Allah Taala makris anu nak ni syahril haram. Kul kita lom pihi kabir, eh Muhammad. Nereko angka umma umma kuta nangi mak kiri amager hukunna nereko memusuh tahu di lalat nak ulah ulu haram. Bali pak kuta nara mak kiri dosa maluk buyet. Kecuali kalau kita di posisi diserang seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Agar sebab naulah Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu surah Al-Fajr Allah bersumpah, makri wal fajri wa layalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi 10 hari. Jadi yang ketalu 10 hari nak tanruk ngelata. Dan ternyata menurut penderita tiru 10 hari angka ketalu bulan nonrik ngelata lalal nak situng. Malah bimani 1 sampai 10. Yang pertama 21 terakhir bulan Ramadan sampai 30. Ya, sebab aku

pokona sulhidnya yaumut tarwiyah. Okro pertama-tama ipan nimpi Nabi Ibrahim alaihissalam kedegiri anak. Ya. Tapi waktu namo tu Nabi Ibrahim na timba-timba umpi dipinna. Ya, makre al-hasan min indillah au min asyaitan. Ia gani pinna perintah langsung pura dipuang ni. Ia rege pokok katulutul Nabi Syaitan. Sehingga arwah pun asulhidnya diberikan gelar yaumut tarwiyah. Asso pertimbangan Nabi Ibrahim maka dia baru nipinna perintah langsung pulang pengallah ta'ala yarga papa katulutulun Nabi Syaitan. Andi asyarah pun asulhidnya bermimpi lagi kedua kali maka dia Nabi Ibrahim gira ya nah. Nasri itu untuk perempuan maka lokan alai ibn al-ashab Nabi Zabirillah. Seandainya Allah memberikan saya anak, maka namu anakku gerai itu untuk akarwan. Sehingga waktu namu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, nayakini, ya, Arab itu annahu min Rabbi. Najib pun Nabi Ibrahim makir ni pinna perintah langsung pula di pengalatan. Ina tu sama asyarakat pun asul hijjah digelar yawmu Arab. Betul as-sopak pejipunna Nabi Ibrahim maka dia ni pinna perintah langsung pula di pengalaman ia tonero asso na perintah pengalaman ta'ala sinirna jamaah haji di tanah suci Mekah untuk wukuf di padang Arab sebagai salah satu rukun haji al-hajju Arab betulna ia pana asso hajjinna sedia tau narekup pura wukuf di padang Arab namuna pegak mana sinirna rukun-rukunna wajibna haji nari kudina wukuf di padang Arab maka ditulah sahajina ya Tuhan rasa isunah kaki diangkir tasimpah pasirinara pakasin haji untuk berpuasa pada hari itu dan salah satu puasa yang sangat mulia puasa Arafah maka Nabi tawal sama yawma Arafah yukabbiru sanat al-maliya wal-baki niki-niki mau puasa ini asirahum kuala sulhidya maka ya dampangin sitot dosa lalabahe dan ini sitot dosa lalabahe betul lah dia kami pikir dosa satu tahun yang akan datang kurang dan dampak kepada ta'ala ya kemudian malam 10 sulhidya Tuhan nipan lapar ipan nipis yang ketiga kalinya bakir eh Nabi beranggirin ya nak naka bin watun atau wakir sehingga ia meru asso natiwi Nabi Ismail alaihissalam di tanah mina untuk nagir sehingga digelar yawmul uduhiyah asso agarekanna Nabi Ibrahim ri'anatna Nabi Ismail alaihissalam yang kedua nasumpah pengallah ta'ala maka ini 10 malam ia dari tu sedi umpuk na muharram latu 10 pun na muharram malam di mana ya ya wal fajri wal layalit asyur ia nak tunai paham-paham angkai na pahami sebagian ripan lawat maka dia rasa di umpu na muharrang akasa tau betul na maka surah dari kuyul maka biasa yang kelinga na pemalit tu matuai di ya di akasa tau itu kebetulan ia tahu ni hari Selasa di maka sidinna Selasa sampai akan datang itu berpantau mana di nol padahal dia gak kedasa sisa lagi mak ya bahkan pengalaman ta'ala sumpah wakri wal fajri wal ayalin asyik demi waktu fajar dan demi alam birana 10 waktu termasuk satu muharram itu malam itu makanya minyola masalah pengalaman ta'ala ya masumpah makri malam biatu asyik bahkan sidi umpun na muharram Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetapkan satu muharram dimulai dihitung riwatunna Nabi Tamalik da pura seleko tawakkan alota na Madinah dalam peristiwa Hijriah inan sama tahun Islam dikenal Hijriah inro nonre Nabi ta ya berarti Nabi ta mulai satu muharram okunri pas salama Nabi ta siwa Ubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ya, ika pulungi bulan, ika pulungi bulan, ika peri, dia gak akan mitu sedih buat. Ya, lalu di tanah Madinah, dan itu adalah awal perkembangan dan kemajuan Islam. Nah, sewaktunya Nabi tanah berhijrah, aku Madinah, aku nabi berkembang agama, sehingga lisan Nabi tanah gadakan patuh.

pembukaan atau pembebasan kota Makkah. Di situ tengah-tengah ada segi mukun muharram. Astagfirullah makanya beriola. Ya. Ya. Jadi makanya yang kesedih kita nakara guru kita, ya, salah satu nalara guru kita pada saat itu mau pemaling. Ya, ada ni pemaling ya. Makanya tu guru kita mudah dari dia utuhnya 13. Ya. Nah, sebab angka tu angka apa yang makiru angka 13 angka sial. Nah, sebab itu Apollo 13 itu tidak sempat mendarat ketika diluncurkan ke angkasa dan jatuh itu hancur. Nah, sehingga nangga siap itu angka 13 padahal setengahnya dia gak aswa aja, dia gak bulan aja, dia gak tahun aja, dia gak angka aja, makan jaman makan jaman dia mesti ipat di bola di dalam latita ya. Makanya Nabi itu berdakwah 10 tahun di Mekah seluruh dakwah Nabi itu tauhid maka dia lagi dah adillam dia gak kukuh isom patung atau seliwat dan pengalaman dia gak rimat dan nur dia yang mau pisuna dia yang mau mabiri dalle matullah dalle dia yang mau palas dia yang mau pasau dia yang mau salam dia yang mau cilaka segera dia pun lata di 10 tahun yang dawana Nabi itu nah sebab dari kema kan jai menyanyi pergi lagi tapi dari kema suruh lagi namun dia pergi mana yang ruang malah pala dengi nah hapus mana tu lain asrakta layak batanna amaluka dari kema kuat dua kalau dia pun lata lama maka pasti terhapus mana sidinna amal apa di cikgu. Ejaru dasar nagawata tahu. Yeah. Jadi ia nak sediun pun nak muharrah nak sumpah pun Allah Taala makdeh wal fajri wal ayal asy. Yeah. Agar sebab nak balap bi, nak sebab angkari lalat nayiru asoy yang sangat terkenal dan penuh sejarah di dalam. Ia dari itu asura atau 10 puan muhar. Ya, di asura itu atau tak 10 puan muhar. Ya. Agak kejadian di 10 puan muhar. Ternyata dari kondisi kita baca sejarah sininna sewa-sewa ina pancijimana pun Allah Ta'ala di 10 puan muhar. Langit itu susungi dan niat Nabi itu Nabi pancajiri 10 puan muhar. Matalna aswana nebulami pancajiri 10 puan muhar. Bulu dan neta siya ipancaya di 10 puan na muhar aras akkarungan rakkarungan na pungan lata na nesul apa masih na pungan lata ipancaya di 10 puan na muhar bose pertama tahu na patur pungan lata la ilino di 10 puan na muhar ina tisam biasa na lata na tomata wakil na dikwam ke musim na muhar na mga toto musim na ito tau tapi na dikudaya musim na ya makura toto musim na lana ito ina biasa na lata na karena ternyata sejarahnya pertama-tama dapat turun Allah Ta'ala musim dari lino tepatnya 10 Muharram. Kemudian nenek Nabi Adam alaihissalam siwa Siti Hawa ipancaji di 10 pun Muharram. Nenek Nabi Adam ipancaji pula ukku tanai kullukum min adna wa adam min turab. Makin Nabi kita kalian semua berasal dari Nabi Adam dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Makanya dari komate kita suka serata ilmah ipalisu ambil mengata aku tanah. Yeah. Ina tu sana dari kufri ilmah tu. Nabi terbiasa lah baca ayat dan pengalatan waktu lama dan awak mikal semua kremin hal halak naku peluk ko kita naik pancanya wapi anu hidup aku tok kita naik ilmah wamin halukh rijukun taratan ukhra kutuk kima tu tanah ipotuk kum pada waktu yang lain dari kukul yang kamu akan dari kau. Jadi as-salat tak kuluk ku tanah jasa kasarat tak maki palisuk ku tanah. Makanya hukum fikih mengatakan sidinna lal ru'alita dari kumasari watak kalita mesti lamai. Ya. Termasuk pura tepa akan ukutta akan jani lamai. Pura kima tepa belua akan jani lamai. Ini termasuk kalau ada orang diabetes misalnya gula ya nitip pejarinya nitip peliban nitip pejarin tidak perlu menunggu waktu dia mati baru dimakan bersama-sama ya mesti hilang banyak ipalit sampai makan dia mesti tanya pemakan yang mati tapi mesti lama jadi

iro nyawa nyawa jasa halusu tu alis itu ngalapan. Ini urusan arek kemarin kok inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi pilih di pola kiri kiri ini pun, ini polis lori dia. Ini dari kau tu mak putane, ini dari kau mak gede kerja sama kerja tu nyawa nama sahaja. Kau dah banyak kerja inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nyawa pelak kau pengalaman alai, polis lebih mah. Itu urusan arek kau pura kau mak gede. Nak keluar nanti tak baca kepada lorok. Makri Allah mahazabidka wa ilaika patakabbal minta. Ibu, iya nak kone kone riri, balizun riri, taterime kuwa. Jadi, aku sepuluh puna muharrak, ipatama suruga nenek tu nabi ada. Sibahawa. Nekia nasama nalanggar siddi larangan na pungan la ta'ala. Nanrei iyaru wana kuhung kurdiye. Nasabari dilemparkan dari surga ke dunia. Sepuluh pun luar. Sepuluh tumpuan muharrak ni terima si tebang tobah na nenek Nabi Adam alaihissalam. Salah satu hikmah besar ya, yang terkandung di peristiwa Nabi Adam alaihissalam. Makidur nenek Nabi Adam sisa minalangga telah rakan na pengelatan. Sisa sisun mandri at mungkin haraga pengalatan at mungkin alara pengalatan nifat dimparat pudala surga nolori hino pada lala yang disuruhin nifas tuna maka pilu kira-kira bangsa ini terutama alaik dia pada terutama surga nakadang halal haram ijawa mana Nabi Adam lagi dalam surga nifas tuna nasabah sedih minaraganda pengalatan wala taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin wa kirbuna la taqulu washrabu andri sidinna andri la suruga inum sidinna idum ngangge la suruga sidi wala ragana pungalana wala taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin aja lalu wadde piriye pohing pohumi yang diberikan gelar sajaratul khuddi pohon kekekalan dia apakah tulutun dan yang setangnya makinin Nabi Adam sahabat dengan Allah Ta'ala nanti nak suruh ke mandri nak sebut pandu-pandu mandri mana nuak kelala suruh gede musuh tapi dari kudi mandri engkau matu nangka seobat tu nak pasurah ke pungan Allah Ta'ala suruh yaitu iblis itu setan itu anu si balikan dalin ni nak pudak sehingga dia nak tergoda Nabi Adam bini nak tergoda ini nak pengaruhi Nabi Adam alaihissalam sehingga pada nalang dan nalangan dan pengalah ta'ala makanya pasal Nabi Ta angkatan pasal Nabi Ta makri yang pertama iyakun wal haras jaga alir ulur sang sifat cacingan nasabah sifat cacingan Nabi Nereta Nabi Adam sibahawa nasabari nipasuna pulilala surunya padahal isuruh mana roman rikan nak mandri andri ya, andre malam sini andre inu malam sini inu ngam sediwa, tapi makhluk sifat dan patut mirwana cuma. Nasawa kereta nabi tolokan na i lokan na li ibna, ya. Wadiani minazab, lato antaku nazalis. Bendengi anak pun anak, ya lingi dua lembak ulaw, maka pasti nmane lau supaya fak gerna kami tandu lembak ulaw. Makhluk sifat atau apa? Yalah simat lah talu nelusi supaya pagarna kay apa? Yang kan alhaku mutakasur hatta surutul makabir. Jadi sifat dan patuhi nak puji berlumba-lumba, mau perbanyak harta benda. Yang kan ia pada pajan lalu ia sengeli nama pasi puluh orang parang yang tar menilu kaburu nak pada sadari wakaritan itu pada ibawa yang kacimutuk kipali terlalu lampa. Lepas si bokongi keluarga itu rana di bawah lampu di bawah pun tanya. Jadi ia kuat sama mati ke kepul resengi si pace cenge na sama cece di mulan na canga canga di tangan na sapuri capal capal. Lepas lepas na naliwa cecenge pak sapuri pala capal itu. Yang kedua pelarangan na nabi ta ia kuat kiba. Jadi alemu kul resengi si pasombongan. Nasabiyina tu sifat sombongan ni nasabari iblis alaihi laknatullah ilakna ripun Allah Ta'ala padahal sebelum nasombong ke alaihna iblis alaihi laknatullah terkenal nasabah ibadah ia

makhluk liwa rajina beribadah. Sampai-sampai naram penabitta maka dia gagal sijak kata nari lino sehingga dinna purabalan menurut iblis alihi laknatullah sujud beribadah dengan Allah untuk rajina beribadah. Tapi waktu ni perintah sujud Nabi Adam untuk bakal lebih waskuala rabbu kalil malaikat istudu li adam masa jadu illa iblis abah wastak berwakala minal kafiri. Ya, waktu ni suruh malaikat sujud siwa iblis lor Nabi Adam untuk pakalambi dia namelo iblis. Ya, pada sujud malaikat tapi iblis dia namelo langsung buka alih makri astu liman khalakta tino khalakta ni minna ipu sitinanya kagaya sujud ri Nabi Adam alaih salam dan Nabi Adam pancanya di tanah iya pancanya kreatif. Jadi hati-hati sangat sifat sombongan ni. Ya, sebab dia nama itu sombong ni sangat dina ipakatuna gangkat tamar mula. Sepanjang sejarah dia pakat itu bersombong kali ini dia ipakatuna di pengalat. Maka sombong nak kaya Fir'aun sampai-sampai nangga kali ini maka dia kala ada Rabbu kumul ala ia nak buat kau nama sarumatan ni tapi kita sikin kurus. Maka sombongna Raja Namrud ya melana hancurkan ya Raja Brah melana hancurkan Ka'bah ya tapi namun bunuh jadi sepanjang maka sombongna Qarun tepura yeleng asogira ya luegan sampai-sampai bercita-cita elok Ka'bah suruga rilino ya ila kabus suruh dari lima istananya terbuat dari emas kemudian dihadiri dengan sungai ya tapi ilamma tuturi pengallah ta'ala siwa sirinda warang parana dari yaku wal kibar yang ketiga nasa nabi ta yaku wal hasad jaga alih ukulir sang sifat siriani dan sebab pertumpahan darah pertama-tama terjadi di bumi. Pembunuhan pertama-tama terjadi di bumi. Nasawakul Uqsu Siriyatima. Nabi Qabil, anak pertama nenek Nabi Adam. Namu nyawana punuh saudarana Habib. Nasawak Siriyatima. Jadi yang disana maka Nabi Ta. Laya salun nas bikair malam nyata hasan. Sima tamadijin sima kanja rupatawa. Sepanjang dia nampuri Siriyat. Tempanuk-panam di bola Siriyatil lalam nanti tepah. Maka dia nanti ilmi tamadijin tepah. Ya, nombor dia cina pegang tu macam tu kita tapi apalagi dari ku dia ni nak pegang ni. Alhamdulillah ya sub ni tu mesti dia tie dan lebih tadi cecet na lino lebih pada cecet na akhir. Jadi sabtu lompo na muharrak okotori terima tuan dan ini tadi biar alaih salam. Ya, termasuk Nabi Nuh alaih salam setelah berdakwah kurang lebih 950 tahun. Na tampil umana untuk sampai punggal Allah Ta'ala tapi siaga itu matapa kurang lebih mi abu abu puluh rata unruh tanda rati pengajar kiriun asiratu na 50 tahun angka mi abu abu puluh na matapa pari Nabi Musa tapi Nabi Nuh ya termasuk bini na dia na matapa termasuk anak na dia na matapa ya bayangkan puatan na tu jadi namutu na bini Nabi namutu anak Nabi anak na Nabi Nuh dia nak tahu apa yang muda dia jasa yang hidayah bawa bini Nabi Lut dia nak tahu apa yang nak kena bahkan yang hinat nak kena Nabi Ibrahim alaih salam dia nak petunuh tuan-tuan lah dia nak petunuh bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nak pasal lagi Abu Rina Abu Laha Siba Abu Talib bayangkan apa makanya itu dia nagaga nikmat terbesar riak ketungat kita itu kepada sangadina nikmat iman dan nikmat Islam nala dia cem napilih kepungan lata nala dia cem nalik kepungan lata lah hidayah apa tiru nata pada angka maka curi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tama di agama harap dengan Allah subhanahu wa ta'ala ia nala nikmat terbesar ya. Makanya tu nala ku sumpah subuh tu pertama-tama ilmu doang alaih Allahumma ahdina fiman hadai ibu talik timan nang hidayah apa tiruan pada Tuhan Tuhan kita.

neraka lebih kudil dari kota porang lu kawanya tuka. Ini bukti Nabi Ibrahim alaihissalam lalim tangan api. Ya, ini gambar wakil lalim tangan api. Ya, sebagai sunnah tuna terturun terbakar tersiksa. Tapi menyawa-nyawa yang berakhir oleh sama cakim dan semua diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, sebab yuradu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Nah, sama ipitnai nak perkosa ya, benena pembesar Mesir pada saat itu Suleha. Padahal Suleha mesti dengan lelaki ya. Sehingga sufi wajudna Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf alaihissalam sufi ya. Boleh mundi itu tanda wakil Nabi Yusuf milak wakil dari yonongi wajudna Nabi Ibrahim sufi berarti alena tumelo perkosa Suleha. Tapi dari kemunriangi wajudna Nabi Yusuf sufi berarti alena itu hilang dari makunri dan terbukti wajudna Nabi Yusuf alaihissalam sufi boleh mundi tapi tetap dipenjarakan dan nanti 10 Muharram baru dibebaskan. Ya. Agak hikmah Pak. Ya. Ya. Karena salah satu nabi yang diberikan kegagahan, ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, angka riwayat sampai waktu ini 100% agar ratakan apa saja pun Allah taala hasilnya 100% Nabi Yusuf punai. Jadi ini 10% ini bagi-bagi. Ini 10% bagi-bagi. Untuk meratakan Nabi Yusuf alaih salam. Sehingga Indo Angkali telah Suleha tergoda, terpengaruh dari letahai hawa nafsu dengan karena nalaga melalui perkosa Nabi Yusuf alaih salam. Ya. Sehingga terkenal pada saat itu yang karena makun bicara mana makun rey makanya makunri memengurah maka nangka makunri memang perkosa orang ini maka nangka anak kami anakkan memang perkosa lalu ngerti Suleha makanya itu mesti makanya maka rata Nabi Yusuf nah sebenarnya Nabi Yusuf atau malam lalu lenyi kamar jarang itu sehingga nah semua Mesir diadakan perjamuan besar-besaran di istananya nah sampai mana makunri itu melolong masyarakat biasanya membicara makanya makunri memengurah. Napas sedemikian tu gua ambil siapa pisau mata. Napa nak bagi pisau air makunai siapa gua ambil ribu-ribuan. Inapa nasuro Nabi Yusuf alaihissalam suna mempelai. Agar terjadi makir pengalatan napa ramalami palam mara aina huak berna huakat tan aidiya hudna. Mahal sebasar. Hal sebalakun kari. Dia nama tak kira tu malu makir tak tahu. Makir mana mana katanya tahu. Ia nak apa mereka malam bina pengalaman Allah sehingga undur kagun dan mici keratakan Nabi Yusuf alaihissalam wakata na aidiya hunna nanti patip jadi lipat terputus dalam bahasa itu wakata na terputus dia nak teriris lacu jadi lipat nama dia melolong waktu dia agak dapat dinarasakan dia pun dinarasak baka menyawa nyawana atip pemanin jadi lipat na nataru nyawa tangai topana Nabi Yusuf alaihissalam maka tersedih geratan Nabi Yusuf. Padahal nanti perlu jadi diri mana ini juga gambaran pada saat kita nanti dicabut nyawa kita makin Nabi Ta'ala ya harus jadi hukum minat dunia hatta ya ramah sirup berjana pindah pura dia dicabut nyawa nasi dia tahu sangga dinai pak kita yang nenek unrana surga kan unrana kan neraka pada saat kita diperlihatkan surga dengan berbaik kenikmatan di dalam istana diperlihatkan anak bidadari sebagai pelayan dan istri kita maka namu angan aku pati nama tenge de tu ni rasakan na sebeli wayang pakita tamita serupa masena pungan lata li wayang pakita tamita ala bijadari sebagai pelayan dan lani sebagai bene tamatu lak seruga ira tu sahabat ni katuri waktu ni cabu nyawana wa cowok-cowok biru na sebeli tamalan pakti balat na pungan lata lala seruga ya hadirin hadirat ya bahkan kadang kata cabu nyawana pak masunan muweri yang katungan banyak kejadian itu ya biasa kata cawu nyawana masuna miru wiri yang ketungganna sebagai tanda jamanna siruntu pemwasida dan dia pejabat dengan Allah Ta'ala ini adalah biasa dalam apa guru pandita tadi dari kau kebetulan masih bawa kebeneta ya ini rasa kaya

ukur waktu mustajab itariwa pada lobak asirun tukan nawi tasi sibu wilawi ukur mundur nabi hid ukutan ukur itariwa pada lobak asawakira tu pengalatan ingar nak kuri waktu mu banyak ya tu seminggar nak kuri waktu mu susah maka rasa kita merasakan kenikmatan maka ajak tu cakalu pada pengalatan peringan dan tu mari lodua waktu itu tapi pada pada nyaman angke kurasakan maka ke riwat tuk kuma tu tercabu nyawa tapi ya rumah tu ayah aja nak coba-coba ini alih suka gimana nah, sila luas sila sila luas si mati agak ini jadi peringat ramah dipakai di waktu ya mi rumah lolo ya di mana pertega ya jadi mega parelodo bukan saja parelodo yang amatia termasuk di waktu rei dari kemampuan ke pada saat itu ia lodo kali terwakili pada parenya waktu mati dari kemampuan jadi mega nasabukuro mustajab salah satu waktu mustajab tadi yang parelodo ya. Hadirin hadirat Nabi Musa alaihi salam ilanti mencuci nabi dan dia suruh ya ipatarima yang ini kita Taurat di Bukit Tursina 10 bulan Muharram. Nabi Isa AS dilahirkan pada 10 Muharram. Ia kemen dari langit 10 Muharram. Ya. Nabi Yunus AS ipas salama. Ipas sunnah pulih babuana balir setelah ditelan selama 40 hari. Agar sikirin Nabi Yusuf Yunus lalana balir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Langsung terlempar dari mulut ya dari mulut ikan itu naik ke darat ini sudah pagura pandita dari ko bawa kena ke madamu bagaimana ya riba syawasya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim situ kan nali karena peristiwa lalu karena kejadian terjadi 10 bulan Muharram ini bersama 10 bulan Muharram walaupun dan sebuah angkasa penuh sejarah di dalamnya yang dari itu asa sepuluh pun aku harang yang digelar asa asura agar anak kilur nabi ta jadi kepada Rabi asa sepuluh pun aku harang yang pertama mempuasa kiasa mempuasa kiasa ya Abdul Siam wadah Ramadan sahrul lahil muharang dia nak agak puasa ke mana masa rumah lebih rimun ripuran atau mempuasa Ramadan sehingga dia puasa bulan muharang tepatnya sepuluh muharang wat ditui pa puasa asira umpuna puasa tasua sana asira umpuna nasaba nabi ta pura rampi wakri la in bakitu ila qabil aswan natas nare pura biumpi to peba namo asira umpuna muharra upo puasa ngatto tapi dia nasin pala dapi nabi ta namate pada saat itu sehingga ana salah satu sunna nabi ta dia nangkana pegang tentu ranu pa nabi ta ya riu pa nabi ta nare kualena puran niya ke nabi na simpala pigau na ibi umma ap pigau yeru aga gai tentu malat damaran no nabi ta jadi kan jana tu nasira sepuluh puluh hari nah kalau lalik biranda maki nabi ta manusama yawma asura ukapir sanat al-mani nigi nigi puasangi sepuluh puluh muharram maka ya dampang si tonto sana lamai yang kedua manusama yawma asura maka anna masama sana nigi-nigi mau puasa sepuluh pun dah muharram pada tu dari kamu puasa situ kita yang kedua nak keluar nabi kita masih rakyat mabir ya sekecil apapun kita usahakan aja nalami rasa sepuluh pun dah muharram tanpa ada sesuatu yang kita sedekahkan tanpa ada sesuatu yang kita sumbangkan lah sama tak sisa yang kita sesuai agak lagi rana makin nabi kita mantasadaka yawma asurapaka anna mantasadaka sana nigi-nigi masjidak ke masumbari sepuluh pun na muharram maka pada itu dari masjidak ke sitau itta di dari sepuluh pun na muharram itu angkat pertama sumbangan di masjidnya 100 ribu saja maka itu dihitung sama kalau 100 ribu setahun dia bersumbang di masjid rahmat dari angkat masjidak ke itu ke syarai daripada nabi misalnya dan lain sebagainya sepuluh pun na muharram berarti pada itu dari masjidak ke itu selama sitau itta dari angkat tempat itu ke siasi masjidak ke di sepuluh pun Muharram maka pada itu dari kemasjidak kaki sitau wittana oleh itu dia kena kira pengalatan sungai dan dia nalik pengalatan adalle dari kulis kimatu mulata bagi pari sarisya lamari ibu ke lamari ini gagal alam wajah ibu nrubah silap pun ini gagal

ruba silappo sujudamul ruba silappo bobe gamu pada saat 10 Muharram itiwirang tempat dia tu kasih sena pai kasih beribadah, maka kita seakan akan menyumbang selama 1 tahun namanya. Dan saya teringat sekali waktu ku pondok di Kemalangan selama 6 tahun di Gruta, kurang lebih anda tahu. Ya aku sebelum pondok Muharram, ada keluar yang Gruta itu, ini santri siwiri-wiring, ya. Si sele-sele pakaian itu, si sele-sele kita itu, pokoknya aja mau lama sepuluh orang Muharram tanpa ada sesuatu yang kita sedekahkan. Masa-masa sisa ini kita mengkira sesuatu dan kita tidak tahu apa kita masih mendapatkan 10 Muharram tahun akan datang. Dan yang terakhir makna bitta man wassa ala iyali wa sallahu ala iyali pisalati kulli nigi-nigi mapas sagena balanc mapas sagena andri mulana di 10 pun Muharram maka ipa sagena yang dan le na pungal latar di dalam ne itu tahu dan boleh dia balkan betul ipa sagena balancana di neta jadi di orang ini pada ke 10 pun Muharram lagi ale kita sisu bini tak kau balanc agak kau puji irwana tu rekalo mesti kau lawat 10 pun Muharram kali itu ipa iya ya ku asso biasa 10 sabu ya ku 10 pun Muharram kali itu pusam atau lagi 50 sabu maka yang lemah ni sebuah murid sekolah mesti dah katoku ipa kurang lama dan itu di pasagene mana yang melancana pasagene yang rene terutama pasagene nyawa mudah-mudahan barakan atau pasagene di 10 pun Muharram dan pasagene dengan Allah Ta'ala dan letri lalana ya tahu lebih dan kurangnya sawah dibuahkan subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka billahi taufiq wa da'wati wa nasah wallahu wa'afu ila kawal tarikh.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo

0: Jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, serta untuk pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud nasihat adalah kata atau ungkapan singkat namun dalam maknanya. Nasihat juga dapat diartikan keinginan untuk memberikan sejumlah kebaikan bagi yang dinasehati. Sedangkan maksud agama adalah nasihat adalah bahwa nasihat berfungsi sebagai tiang agama dan penopangnya. Kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat karena hal tersebut merupakan tiang dan penopang agama. Nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya iman yang benar dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nasihat untuk kitabullah adalah membenarkannya, membacanya, mengamalkan hukum-hukumnya dan tidak merubahnya. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah membenarkan risalahnya, taat kepada perintahnya dan berpegang teguh pada sunnah dan syariatnya. Nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran dan mentaati perintahnya selama bukan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan memberikan petunjuk agama kepada mereka serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.

0: Bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara sekutim dan...
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
9: sama-sama hadir aplikasi di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
8: Kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
10: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
11: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya,

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat berjumpa kembali di program Social News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Tamparan. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Jumat 9 Oktober 2022.

Ya, Sobat Cisa Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, Bupati Pinrang pastikan pembenahan sekolah dukung kenyamanan belajar. Dokter intensif dilepas, Bupati Pinrang apresiasi pengabdian dan dorong penguatan layanan kesehatan. Komisi D DPRD Sulawesi Selatan soroti pembangunan koperasi Merah Putih di lahan terminal Pinrang. Dan formasi Desakti Peter Polda turun tangan bongkar dugaan mafia BBM subsidi di Pinrang, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, saudara. Setelah menjalankan pengabdian selama kurang lebih 11 bulan, sejumlah dokter program internship resmi dilepas oleh Bupati Pinrang Haji Andi Irwan Hamid di ruang rapat Bupati Pinrang pada Kamis kemarin. Bupati Irwan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi para dokter intensif yang selama masa penugasan turut membantu memenuhi kebutuhan tenaga dokter di Kabupaten Pinrang. Kehadiran mereka dinilai memberikan manfaat dalam mendukung pelayanan kesehatan, khususnya pada fasilitas kesehatan yang masih memiliki keterbatasan tenaga dokter. Pengalaman selama menjalankan tugas di Pinrang diharapkan menjadi bekal berharga bagi para dokter dalam melanjutkan pengabdian di tempat lain. Semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat juga diharapkan tetap menjadi bagian dari perjalanan profesi mereka. Selama bertugas di Kabupaten Pinrang, para dokter internship ditempatkan pada 2 rumah sakit umum daerah dan 2 puskesmas yang masih membutuhkan tenaga dokter. Kehadiran mereka diharapkan tidak hanya membantu pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi para dokter untuk memperkaya pengalaman dan kemampuan dalam memberikan layanan kesehatan. Bupati Irwan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus berupaya memperkuat sektor kesehatan melalui berbagai dukungan dan kolaborasi, sehingga keterbatasan tenaga kesehatan dapat diatasi secara bertahap dan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui pembenahan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan peninjauan langsung Bupati Pinrang Irwan Hamid terhadap sejumlah fasilitas pendidikan yang tengah direhabilitasi dan direvitalisasi. Peninjauan dilakukan di SDN 24 Kecamatan Paleteang dan SMP Negeri 1 Kecamatan Patampanua untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan sekolah. Ia juga melihat secara langsung kondisi fasilitas yang telah dikerjakan agar keberadaannya dapat menunjang proses pembelajaran secara optimal. Pembangunan sarana pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada penyediaan bangunan, tetapi harus bermuara pada terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik, sekaligus mendukung tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Dengan sarana yang semakin memadai, diharapkan kualitas pembelajaran dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Pinrang. Monitoring dan evaluasi menjadi salah satu langkah penting

dalam memastikan setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut kembali dilakukan tim PKK Kabupaten Pinrang melalui kegiatan MONEF program PKK di Kecamatan Tiruang. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Andi Sri Widiyati Irwan bersama dengan jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang. MONEF dilaksanakan sebagai upaya melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program PKK, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di tingkat kecamatan. Dengan demikian, setiap program dapat terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Andi Sri Widiyati mengungkapkan bahwa pelaksanaan program PKK pada dasarnya diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai bidang, sehingga pelaksanaannya perlu terus dipantau dan dievaluasi. Koordinasi antara tim penggerak PKK Kabupaten Pinrang, kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian penting dalam memastikan program dapat berjalan secara berkelanjutan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, tim penggerak Kabupaten Pinrang berharap seluruh program yang dijalankan tidak hanya sebatas memenuhi target kegiatan, tetapi mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh keluarga dan masyarakat, sejalan dengan upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pinrang. Dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang kembali menjadi sorotan. Ketua Formasi atau Forum Masyarakat Sipil berulang kali mendesak jajaran Tipiter turun tangan menyelidiki dugaan aktivitas pelangsir BBM subsidi yang disebut terjadi di wilayah Bungi. Desakan tersebut menurut Formasi bukan tanpa alasan. Adanya informasi dan keresahan mengenai dugaan aktivitas pelangsiran yang berlangsung berulang menjadi dasar agar aparat melakukan pengecekan langsung di lapangan. Formasi menilai dugaan tersebut harus dibuktikan atau dibantah melalui penyelidikan resmi, bukan hanya berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Ketua Formasi meminta Tipiter menelusuri secara menyeluruh pola pembelian BBM, kendaraan yang digunakan, frekuensi pengisian, volume BBM yang dibeli, serta dugaan pihak yang menerima atau menyalurkan kembali BBM tersebut. Karena itu, ia meminta aparat turun melakukan pengecekan. Kalau tidak benar, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai dengan aturan. Formasi juga menekankan bahwa sorotan tersebut bukan untuk menuduh SPBU atau pihak tertentu sebagai pelaku. SPBU Bungi disebut sebagai salah satu lokasi yang perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran dalam proses distribusi BBM subsidi. Aparat perlu mengungkap apakah aktivitas tersebut dilakukan oleh individu secara sporadis atau terdapat jaringan yang terorganisir dan memperoleh keuntungan dari distribusi BBM subsidi. Karena itu, Formasi meminta Tipiter tidak berhenti pada pemeriksaan di tingkat lapangan, tetapi juga menelusuri rantai distribusi BBM, termasuk asal BBM, pihak yang membeli, cara pengangkutan, serta tujuan akhir BBM tersebut. Desakan tersebut kini menjadi perhatian publik di Pinrang. Masyarakat menunggu langkah aparat untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran BBM subsidi tersebut memiliki bukti yang cukup atau tidak. Sementara itu, Saudara, Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menyoroti pembangunan koperasi Merah Putih di atas lahan terminal Pinrang yang disebut belum melalui prosedur dan perizinan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, mengatakan pembangunan tersebut perlu diberhentikan sementara hingga seluruh proses administrasi dan perizinan terkait penggunaan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diselesaikan. Hal itu disampaikan Kadir Halid usai rapat pembahasan bersama dengan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan.
Menurut Kadir, informasi mengenai pembangunan koperasi Merah Putih di lahan terminal Pinrang disampaikan langsung oleh pihak

Dinas Perhubungan dalam rapat. Ia pun menegaskan lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pemanfaatannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, Komisi D meminta pekerjaan pembangunan tersebut dihentikan sementara sembari proses administrasi dan perizinannya diselesaikan. Pembangunan tersebut sudah berjalan dan dilakukan oleh pihak yang disebutnya sebagai koperasi yang berkaitan dengan Kodim. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengambil langkah dengan menyurati pihak terkait mengenai penggunaan lahan tersebut. Pembangunan di atas aset pemerintah daerah tidak dapat dilakukan tanpa koordinasi dan izin terlebih dahulu. Komisi D tidak mempersoalkan keberadaan maupun tujuan program Koperasi Merah Putih. Namun pembangunan harus tetap mengikuti prosedur agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari. Saudara, Basnas Kabupaten Pinrang kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlangsungan pendidikan melalui penyaluran bantuan pendidikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 10 Pinrang. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan kepada peserta didik yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Basnas Kabupaten Pinrang dalam mengoptimalkan manfaat zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar dan mengembangkan potensi. Melalui program bantuan pendidikan, Basnas Pinrang terus berupaya memastikan amanah dari para muzaki dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima yang membutuhkan. Dukungan tersebut diharapkan turut membantu menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di Kabupaten Pinrang. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.

0: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
1: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
0: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
4: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Terima kasih saudara, Anda masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.sosiafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Baharudin, dan saya akan melanjutkan kembali jumpa kita dalam program Sosia News Lintas Daerah. Dan setelah tadi saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, sekarang berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap dulu, bahwa hadapi Porprov ke-17, Bupati Syahrudin Alrif perkuat kekompakan kontingen Sidrap. Saudara, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-17 Sulawesi Selatan, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif mengajak seluruh unsur kontingen membangun kekompakan dan menyatukan target untuk meningkatkan prestasi daerah. Hal tersebut disampaikan Syahrudin saat memimpin rapat koordinasi kontingen Sidrap di Aula Saromase. Rapat menjadi langkah awal konsolidasi untuk memetakan kekuatan tim, menyatukan persepsi sekaligus memastikan kesiapan kontingen menghadapi Porprov ke-17. Rapat dihadiri Sekda Andi Rahmat Saleh, Ketua KONI Sidrap, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, para ketua cabang olahraga atau cabur, pelatih, ofisial, serta perwakilan atlet. Dalam arahannya, Syahrudin menegaskan bahwa kekuatan kontingen tidak hanya bertumpu pada atlet, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kekompakan seluruh unsur yang terlibat. Kontingen Sidrap yang berkekuatan 314 orang harus memiliki tujuan yang sama. Ia pun menargetkan Sidrap dapat memperbaiki posisi dari peringkat 24 pada Porprov 2022 dan menembus 10 besar pada Porprov ke-17 nantinya. Target tersebut membutuhkan semangat kebersamaan dan kekompakan seluruh unsur kontingen. Ia mencontohkan capaian sepak bola Sidrap yang tahun lalu menjadi juara Piala Gubernur dan tahun ini meraih posisi runner-up. Untuk memperkuat pendampingan, Syahrudin menyampaikan rencana pembagian tanggung jawab melalui metode Bapak Asuh. Kepala OPD dan anggota DPRD akan dilibatkan untuk mendampingi masing-masing cabur. Selain itu, kalangan pengusaha juga akan diajak ikut mendukung kontingen Sidrap. Syahrudin menekankan

0: menjelaskan ia akan mengawal persiapan kontingen dari awal hingga akhir. Rapat berikutnya akan melibatkan seluruh ketua cabur untuk menyelaraskan persiapan serta pembagian tanggung jawab masing-masing. Melalui konsolidasi tersebut, seluruh unsur kontingen diharapkan bergerak dalam satu semangat dan tujuan untuk meningkatkan prestasi Sidra pada Porprov ke-17 Sulawesi Selatan. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kota Parepare bahwa 7 truk penimbun solar diusir dari SPBU Parepare dan 12 jeriken disita. Saudara, Satgas Pemantauan Pengawasan dan Penyaluran BBM bersubsidi Kota Parepare memergoki 7 truk yang diduga hendak menimbun solar di SPBU Kota Parepare. Truk yang sedang antre itu pun diminta meninggalkan SPBU. Wakil Ketua Satgas BBM Parepare, Andi Ardian, usai sidak di SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 2 dan SPBU kilometer 3. 7 truk tersebut langsung diminta keluar dari jalur pengisian oleh petugas. Langkah tegas ini diambil karena antrean panjang armada yang melanggar sangat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Selain menindak armada truk, petugas turut menyita 12 jeriken di lokasi. Sejumlah wadah tersebut disita karena ditengarai disiapkan untuk menampung solar subsidi secara ilegal. Para sopir kedapatan menimbun solar ke dalam jeriken sebagai stok cadangan. Namun sopir berdalih menyimpan stok karena cemas kehabisan BBM dalam perjalanan jauh. Namun Satgas menjelaskan praktik panik buying dengan cara antri berulang tersebut dilarang. Pasalnya, aksi penimbunan itu akan menguras jatah kuota BBM di Parepare. Diketahui Satgas Pemantauan Pengawasan dan Penyaluran BBM bersubsidi Parepare melakukan sidak di tengah antrian panjang pengisian solar di SPBU. Dari hasil inspeksi, Satgas juga menemukan sejumlah truk yang melakukan pengisian BBM berulang kali. Dan ada yang sudah melakukan pengisian pada malam hari kemudian ditampung di dalam jeriken, kemudian kembali antri, dan ini yang disuruh untuk meninggalkan tempat dan tidak dilayani. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan, saudara, bahwa besok jangan lewatkan program siaran langsung kami dalam peringatan Maulid di Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Campuy Kecamatan Landrisang Kabupaten Pinrang dalam peringatan Maulid, yang mana peringatan Maulid ini akan disampaikan, hikmah Maulid akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Sulfajar Najib Hadade Emsos. Beliau merupakan mubalik asal Kota Parepare dan akan dimulai pada pukul 9 pagi langsung di Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Campuy. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui sosial media Facebook kami di Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi, jangan lewatkan program siaran langsung kami besok pada pukul 9 pagi. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri. Pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan sosial, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lise barakakna mapibali bere selenge menuru Andre Guruta Yusuf Al-Kardawi, salah seorang ulama Mesir akiwi wa barakatunna monro. Jampe tu nareko to mapibali bere seleng musti itari maloppo wa barakatunna. Magi nasabak menuru Andre Guruta aku ifak bicarogi seperti ini bahasanya. Aku engka tahu ibere selengi natakko maloppo mua wa barakatunna. Insyaallah aku megai inrenna. Insyaallah aku megai inrenna alena dicoyolo ipaleppo inrenna. Amin. Amin. Tapi nigi-nigi maloppo aminna berarti megalade. Ide matua tu maka datanya toya. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan sempurna, saya doakan kalau ada yang lagi sakit insyaallah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad faj'alana fi dari da'wati wal irsad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kudawatina fi da'wati wal irsad wa ala alihi wa sabbihi alladzina jahadu fi da'wati wal irsad fafasu fi dunya wal ma'ad wa ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, salah satu anggota DPRD Kabupaten Pindrang bersama dengan ibu. Yang saya hormati dan saya muliakan dan sama-sama kita muliakan, Bapak Camat Kecamatan Cempah kalau tidak salah, atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, Bapak Kapolsek Kecamatan Cempah atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempah atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Kepala Desa Tadampalie bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tadampalie, serta Bapak-bapak dan Ibu-ibu sini tomo-tomo lebih keng

apa kui fapitte ki nalekki tauwe HP iPhone 17 Pro. Tapi angka persyaratanna, aga persyaratanna ilegga i paringkalingai melo ki ga kira-kira. Degaga melo. Begitu tingginya yang namanya nikmat sehat. Bahkan as-sihhatu tajun. Sehat itu adalah mahkota dan tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang-orang yang sakit. Dan salah satunya adalah saya. Sebenarnya saya kurang fit. Unak emani elee yaddu impusku. Tadi malam saya di acara, saya sempat pingsan di mimbar. Begitu banyaknya barangkali kegiatan sehingga kelelahan. Tapi saya berusaha untuk datang di tempat ini karena ini adalah merupakan kepercayaan yang luar biasa. Pak Eje tu kena percaya mopi tauwe dale lopo itu. Pangkato tu tau de memato je nang kayak gunangi. Mapa mula muba na mata na selatu tatu tu fajar de je nang kay runtu makaraga gunana. Ena tu nampe na makade na bita khairun nas anfauhum linnas. Sika-sika sinne ya sengi rufa tau megewe akke gunangan na ifadada rufa tau. Makanya alhamdulillah bersama dengan istri saya, beliau setia selalu mendampingi saya. Walaupun beliau sebenarnya punya juga kesibukan, tapi ni tak apa lah kena bahaya kelola cilalewi. Akhirnya dia sempatkan untuk ikut. Dia sempatkan untuk ikut. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas kesetiaannya mendampingi ayah sampai di Pinrang. Bunga toka waseng aleku letu ko Pinrang. Ternyata alhamdulillah sabaralah dato Pinrangi. Panule tu kapa minta ni mata jang. Minta ni mata jang. Tak dampeng ka Pak Ibu di sebenarnya dia tak minta mata jang cuma mabila ada bijarakna. Siwa dari sini tadi saya start jam 8. Luar biasa perjalanan saya. Makanya sekali lagi saya ucapkan atas kepercayaannya diberikan kepada saya dan insyaallah dia tu kapa nama lampik ceramai Pak Ibu. Sebenarnya saya masih kurang fit. Saya masih kurang fit, apalagi je tu ko ceramah dia tu na perlu malampe. Namo ma fonco na riko tamamanamui. Daripada malampe na dik na tamamanang. Nah, akaleng. Kamu masih salah paham. Ya. Jadi ya tu ceramah ewe taruh ni ma fonco na riko tamamanamui. Daripada malampe na dik na tamamanang. Aja siga pelesei. Ya. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tumammulu tentu tujuannya untuk apa? Untuk kembali mencintai Rasulullah. Makanya tu kotojok ke mamulu angka 2 perlu dipakai singi. Agero, nomor sidi tepakai singi niata. Apa iya tu pakai siwiangnya tergantung itu boleh kiniae. Tomelo masakke pakai singi niata. Tomelo masumbang pakai singi niata. To tiwi telo ki masigie pakasingi niata. Pangkato tu tau tiwi telo ki masigie capa aja mananna. Makanya ko jok ke ki mamulu yang pertama yang harus kita perbaiki adalah niatnya kita. Asa makare Nabi ta innamal a'malu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tungka-tungka pakasiwian na terima malampui pang Allah Taala tergantung pole ki niata. Jadi makanya ko jok ke ki mamulu Pak Ibu di ajak lalu tojok ke mamulu gara-gara telo mi. Jadi utanai ki jolo. Kira-kira ibu, oh ibu. Ibu. Jok ke ki mamulu kira-kira lo ki ga mengkalinga ceramah yari ke telo mi. Dua-duanya. Dua-duanya. Sedina ibite. Kira-kira lo ki ga mengkalinga ceramah to telo. Oh, salah saifi matu itai. Apa matanrangi itu masalah niat ko jok ke mamulu. Enang ke tapa maka da we ya de nolok ka korohe mang. Lemmu nyawa na panite ni tai ka de na lengak sidih. Ai masalah ni niat na itu. Enang ke tau jok ke mamulu tapa pante minaku tanang. Madodolak da mulu ke makeng itu. Jadi makanya kita datang di tempat ini Bapak Ibu sekalian untuk apa? Melo iya pitang tan rapa pujita lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab dek gagawat di matan repa

puji sengadina papuji tak lori nabita. Nah sebab maka dewi nabita man ahabbani kana ma'i fil jannah. Digini kita mapuji kia si bawa kat tuki surga. Bahkan mario mi bawang engkau tak mamulu itu pahala yang luar biasa. Salah satu contohnya Abu Lahab yang diabadikan di dalam Al-Quran, tapi beliau ikurangi wisiksaan Napoleon ki pengalat ta'ala setiap hari Senin. Karena kenapa? Purai ciceng sisemi Mario Abu Lahab nasabak jajina Nabi Taryasona Senin. Agar Abu Lahab lagi diabadikan di dalam Al-Quran, masih dikurangi siksaannya oleh Allah dikarenakan pernah gembira Nabi lahir. Apalagi di setiap tahun, setiap tahun kita memperingati, walaupun bentuk memperingati maulid itu beda-beda. Apa aja tu joke mamulu pak ibu, duan rupa tahu dena maulu pangkato tu dena maulu ero dena maulu maji dena maulu nasabak mitaulak dai taman neraka. Jadi itu dena maulu berarti mitaulak dai taman neraka. Ya tosi di mamulu melolak deki tama surga. Jadi aja na tuli tolo si pangewang ekocaki mamulu isesa mito kita meneraka. Yeri di mamulu melolak deki tama surga. Jadi jangan suka menyalahkan lagi. Cuma yang menjadi masalah yero nak niat ero. Makanya tu narikotojo ke mamulu pakesingi jolo niata. Apa niat itu apa tentu lo kita buktina angka si dicerita mi ya aja siga kabarata ma tu angka se dicerita angka kalolo de panapura mak bene cocok ni kalolo de panapura mak bene jadi cocok ni di ditunana salah aja naga kabarata kalolo de panapura mak bene bagi kalolo ewe itelai remaja masigi aku masigi monro angka nangka sewaktu manenangi mita bandrenna masigi kabubawa degaga tanah-tanahna gangkana pure mas sempejang asara tudak-tudang isi bawa pengurusu masigi natanai pengurusu masigi maka depung tak dampengka loka kasih marilau nasengaga rondi barawat dikasih utanangi lami tu bandrenna masigi mandanda baka mite kabo gangkana makada bi pengurus masjid ge silakan di tapi loka jolo tanah iki yero matu kota duppa ilamita niga kami napa mula taleng yero pakutanana pengurus masjid ge niga kami napa mula taleng nareko taduppa ilamita tapa mate manila fuka lolo makada insyaallah aku uduppa lameku na mega mua kami napa mula waleng pa ustaz agar kesinate ko ustaz. Iye, mata nelami mi janji silami ro. Apalagi ko pura ma maulu matu insyaallah meresak de gaga tawana. Iye, malu potofa tu biasa. Iye. Gangkana lolo ceritae. Natana ngitong di bandrenna masigi elame. Berjalan beberapa bulan naduk pelamena. Gangkana ma perengerangi pengurus masigi. Pak biasa tu tetak kalupa Pak Ibu di. Aga biasa patak kalupa tau ko pura ma janji. Eko pure mak janji katu tahu melemah mak janji tapi nalufe janjina gangkana mak peringerangi pengurus masigi maka dendi angka tu biasa janjita eko taduppe la meta na mega mua ingerangi tu pa ustaz selesai salat asar jokatongan ni meddu lamena dengan tujuan nati wirangi kibolana pa ustaz. Alhamdulillah, boleh barakah ya Pak Ibu. Nah, sebab maka singin ya. Aga barakah na. Si fommi naddu wasile lamina sedio to pete-pete. Ayah secerita. Ayah secerita ilo-iloku sagi-sagi tepu. Ini to itu serius. Ya. Jadi boleh barakah. Gangkana ina ro lamewe na patama ki kartonge na tiwi ki bolana Pak Ustaz. Ya na latu ki bolana Pak Ustaz si soro-soro. Pak itu je tu ustaz sekoyaling agak-agak. Ya. Mahagasih je nangka. Mahagasih. Alah ni ha. Ya.

Gangkana si soro-soro. Talena mo si soro-soro, nalay la mewe na patama ki bula lalang, napitangi benena. Hindi, karwana na tawihi. Tungan ni ramadya masigi, tapi macam mak beri-beri. Aga di wala-wala kag. Aga naman ito ibaliyangi. Gangkana makadawi pa benena pa ustas. Wedeng, aja na tamasara. Asang kabiasa bembe na lekite si pasang. Asan ka bembe na iki si pasang? Ale bawa ni tukal lolewe. Lami lagi na fiara palai ko bembe. Ale ni munroba bembe. Deta jampai. Gangkan ne runa pa ustaz, masu na pole ila alang tapo na padana makadendi. Talenga na sabalillahi taala de walaki angka totu bembe korwasio ka kiwana po poe ale tarindring tatiwi le subulata. Onro rio na lufu kalolo tanyana babangen ula lupa jandele mani nola lupa. Bukan mai dale aga ya. Lami mi yalengi pa ustaz, yalengi bembe si pasa. Nasaba makasingi niya e. Ya naro bembe e narende narende. Tale namua narende narende bembe e, angka manni ramaja fa tembo-tembo e teke e. Maka da kei gini mon rumala bembe ye. Nasa dampak-dampak ki sila surang bembe na pa ustaz. Nasa peko ki carana nalengi bembe. Nasa walengi nasa lami si kartong. Walengi lami si kartong. Jadi muncullah dalam pikirannya tadi yang anak muda satu, Yero yanu lami binalengi pa ustaz, yalengi bembe si pasang. Berarti ko ya lesu kak mali manukna neneku si pasang. Uti wirangi pa ustaz, berarti naleka sapinna si pasang. Masalah-salah niya pak ibu. Ye, masalah-salah niya. Gangkana lesu tongang itik kangi manukna nenena. Namo manumang mangerana nenena na tiketong. Ia naro napatam ki kartonge, natiwi ki bolana pa ustaz. Apa yang terjadi pak ibu? Perbandingan adalah antara niat yang baik dengan tidak baik. Itu langsung kelihatan Pak Ibu. Ternyata sapi natajan naik kalau lo si dewe lame mialengi. Lame mialengi. Ah, disinilah membuktikan bahwa setiap ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan harus diawali dengan niat yang baik. Jampe tu nari kota masem pajang agak tapi baca Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Itulah yang kita baca Bapak Ibu sekalian. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. De gaga cau nareko riona fungala talah Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya tadang pengkap Pak Ibu di tojok ke mamolu tapa kesingilaloi niata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabaraki nareko jokaki mamolu. Apa dek ya mananda tu tahu runtu agaga. Nah ya tu naro mega manci ji persoalan. Eko dega naruntu. Namo si dape na nagali to. Apa cah si pajak jelingi. Kedaya menijek dega agak tawaku eh. Jadi makanya eko joka ki mamolu nang ketawata alhamdulillah. Malopo tawata alhamdulillah. Bicu tawata alhamdulillah. Dega tawata alhamdulillah. Madodon itu tanpa madodon nih. Jadi makanya Bapak sekalian, to sabara nasabah mari sabara emi tunai runtu barakat na fungalla taala. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, tolong dengan sangat, inilah dua hal perlulat dari pekesingi dari kojok kaki mamolu. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan tema kita, tema kita ini luar biasa. Tema kita ini luar biasa, yaitu ikhlas dalam beribadah, sederhana dalam menjalani hidup, serta sabar dan teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Yitai kondisi makoke Pak Ibu di luar biasa. Kondisi sekarang ini luar biasa. Makanya, kalau kita mau tenang hidupnya, prinsipnya apa? Jangan pernah menyimpan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Itu prinsipnya. Jangan pernah menyimpan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Apa itu kadangnya makoke Pak Ibu pak cerita lengkap nih. Ye makoke pak cerita lengkap nih. Anu cerita meni degaga makoke. Betul tidak? Iya. Coba pok kopura ki mapa boti. Kopura ki mapa boti pok. Coba tita. Niga kami napa mula cerita ki. Bali bolata toh? Bali bolata. Pura ki mapa boti degaga kami napa mula cerita ki bali bolata. Padahal de men nagaga wer-wer na

Rookie di tanaso si Minggu. Yeah. Pangkatuo tu bali bola na mapaboti si Minggu. Wala na din anaso si Minggu. Tapi dito gaga ko di, dito gaga. Yeah. Dito gaga di. Eh, naje watan na malaling. Yeah. Ila lima na mapamula konro lektu bandang. Ila lima na. Yeah. Jadi makanya sebab itu sekalian. Jangan pernah menyimpan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Apa itu makoke kadangi Pak Ibu engkan aja jangan masalahna. Meningka-ningka ki cede na curigai kita. Madododo ki nari-ari kita. Itulah keadaan sekarang. Makanya kalau kita mau tenang, jalani saja hidup dengan sederhana. Ah, jangan pernah peduli dengan orang lain. Cocok ni kisahna Luqmanul Hakim. Si kena ni kisahna Luqmanul Hakim. Angka tu kisahna Luqmanul Hakim. Magero. Angka nang kasewatu na tiwi anak na joka-joka kipasae. Alena tonangi nyarangi anak na rendring nyarangi. Talena mua joka-joka lalo kiolo na tuegewe. Icarite pangulut ta Luqmanul Hakim. Aga caritana. Maka da manang ito mitaiwe. Angka to nga tupalit tomatua. Dek gaga persibabuana ki anak na. Alina tunangi nyarangin anak-anak bicu marinri nyarang. Agar salah si roh. Salah roh. Gangkana neng kalinge pangulut Luqmanul Hakim. Nono si pangulut Luqmanul Hakim. Anak-anak si napenri kinyarangi. Anak-anak si maki nyarang. Telenamu narinri nyarangi pangulut Luqmanul Hakim. Lalo si kiolona tuegewe. Macarita mana si tawe. Aga si caritana tawe. Maka da si ingkatonga tupali anak-anak liwat durakana. Ambo na naparin rin nyarang, alena asik matto na nyarang. Salah si roh. Gangkana neng kalinge pangulut Luqmanul Hakim, menre mana sisa gitu. Nenre kimana ngero nyarangi, jadi dua tonangi nyarangi. Tele namua na tonangi nyarangi, lalo si kiolo na tuegewe, macarita mana si tawe. Angka to nga tu tau, desi segaga perse babuana. Nyarat doko na nyarat bicu. Dua tonangi wih. Harus salah si roh, salah si. Gangkana nonno si pangulut Luqmanul Hakim si bawa anak-anak. Desi segagat tonangi nyarangi. Desi segagat tonangi darangi. Narinri bamiro nyarangi. Lalo si kiolona tuegewe aga si napau. Angka tonga tu tau liwa tonga tongkona. Liwa tonga tongkona. Angka bawa mi nyarana na dekat tonangi. Agro salah si roh. Jadi makanya. Kalau kita mau tenang Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah menyimpan ketenangan itu. Di mulut orang lain. Begitu juga kalau beribadah. Pak biasa toje tu tojo ke kimasige mega toje rumah semeng-semeng. Bunga toni lo masige tapeng ke si bapak ne anu masemeng. Biasa tu tojo ke masige ta maga sina panah. Iro manceji masalah tero. Jadi makanya kalau kita mau bagus ibadahnya, jangan peduli dengan orang lainnya. Jangan peduli. Apalagi ko masige lo tojo ke Pak Ibu ya jak lalo. Terutama di bapak-bapak yang tak ada pengkak. Pekesingi beri jamaah tak apa. Ya. Ia tu beri jamaah yang wadigi papoli barakat nafung Allah Ta'ala. Apalagi makuke kadangnya serang. Jadi kalau ki melemah napa turunga bosi pung Allah Ta'ala. Pekesingi mana beri jamaah tak. Tapi si rumah cegi masalah ke pura bapak-bapak. Kemangi tak pajelo masigi eh. Nasa pajelo masigi pa ustaz. Ucacala ada sedikolei suka nata di sandal aku. Masalah tero. Ya. Gara-gara na pajelo masigi eh na cacalada na sedi koloni lesu tadde sandalana tapi aga upadangi Pak Ibu maka daka lebih mitu sandalae lenyak ki masigi eh daripada sandalae denang kanompo ki masigi eh. Saya ulangi kembali, lebih mitu sandalae lenyak ki masigi eh daripada sandalae denang kanompo ki masigi eh. Ini yang kita khawatirkan. Pamega totu tau na poji mitete sempajangi ki masigi eh. Namo selalu natama ki masigi deto nangka. Jadi makanya ekologi na paturunga bosi pamasene fung Allah Ta'ala. Tapa kesingi bere jamata. Tapa kesingi bere jamata insyaAllah. Sekaranglah waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ekologi na paturunga bosi pamasene fung Allah Ta'ala. Aja lalo takadi kenyi warang parata. Aja lalu tama kedi ki warang parata pangkatonga jitu tau liwa tonga kedina onro kedina namo tiga rona nak kedi ketoh wadine ye yanre ga gewe desi na jaji

lembunya wana lo pasai makutana duriang maka depa balue 250 besur sorotuda na penasapuru tigero na makada sabara ko tigero hi dodonna iya aja aja lalo tak ketika nyi tigero tapai bu na sebab mage hakikinna apuna punangnge ki waramparangi tallumi tengara lalo ya tallumi apuna punangeta ki waramparangi gegero nomor sidi anu yang rewe nomor 2 anu ipakewe nomor 3 anu tiwi ki agama na pengalatan ye mi tallue enang ketau pas sapadale nadena boleh ye tallue rogi ki sapadale jadi makanya eko wedi andre gagai pai budi andre meman ni andre meman ni pangka tu batu waktu dena wedi andre apalagi ko boleh lah saya mau mata toni mak dotor teruntu toni ro dotor mi kala ada larangan na si sema perisa ajak mandre agane andre mate mani dotor na sepepi na bai apa utawa na pepi ye lora mandre jadi makanya selama wadi andre memang ni ya toh itu ya punai pak ibu kemudian yang kedua pakai memang ni wadinya tak pakai tapi ajak tak pas sekadangnya terutama di ibu-ibu di oh ibu de wacaki meli ulawa bu ya dia toh na siti najai ya rogayata ibu dia na marigaga to mak gaya silahkan ibu saya istri saya selalu saya ingatkan tolong ibu agaya ki malolomu pelakit tak magerta tu apa selalu saya ingatkan beliau iya jadi makanya silakan ibu tapi aja tak pas sekadangnya pak ketuju tu bini tobat-tobat tungki nak taruh engkau lalu jika pak bemor pura runtu tamak keleku agau kini roh maka dewi okina lu repet di bini gaya cocok tu ya roh pak liwa-liwa tu je gayana bini pinik lo tau nge pinik mencet tu je gayana ya. Padahal sebenarnya intinya biar sederhana yang penting menarik itu prinsipnya biar sederhana yang penting menarik apa engkau metode tu ya roh pake dia tak si cocok ibu engkau ingat ya nak pangkami tu tiro pakai dia tasi cocok aja tita beli bola tak maleji joka toki mali leji aja kamman ada beli bola tak pakai lejinge maca Mario mana temite pasi kanangeng sekali nai dipakai lejinge si di kampung macawa peko kita nama cawa nama lopu lejinge nabi tina jadi sekali lagi saya ingatkan biar sederhana yang penting menari jadi alli ki agaga ibu tapi aja tapas sakadangi eko siti mi wedding sidina bawang ya eko bicu ni yang penting asli wi ya ta daripada melebat na cal idi mato tu maka datanya to ya oi ibu batan rangi tu celo enang kata isu rumah bisa panina cia celok itu kemudian yang ketiga apuna-puna ngetaki waramparangi anu itiwi ki agamana fungalah ta'ala tadi dari basnas menyampaikan tentang sakat mega tonga tutau pa ibu mawata mas sumbang tapi dek na jampai wisekena sakat itu ada takarnya ada ukurannya yang semestinya kita penuhi jadi aja tak herangi di pak galunge eko tageso mak galu na boleh hamaewe ini negara mbaknya leta apa ko balau na pungala tali malas seke na manrasa gitu jadi makanya semua harta itu ada sakatnya ini lagi lanro leta angka seke na aga seke na lanro leta puasa agar mesti toma puasa apalagi kalau masalah harta apa itu aja tuh kewarampara ya lo seke nah mesti si gete-gete pijak ura longin pas si depi metur si ke si bareke jadi makanya bu sekalian kembali saya ingatkan pekesingi apa cingen na warampara tak pesui seke nah asumba-sumba ki

Angka masigi ibangong pada padana masigitan. Karuna adana ketuero, kamu na melo masengero pintue. Ya. Tanda podong ka tersinggu. Ero pintuero. Ya. Cede maniro, cede mani. Pak duwe genda ni, iya mani he. Di sinilah kita harus manfaatkan harta. Haja je tak kedi ke warang parata, Pak. Ye. Bicaranna warang parange ekotaniai di salai alena salaiki. Ekotaniai diburui alena buruki. Makanya hati-hati dengan harta, terutama di bibue. Eko mega gagatta ibu, mega ulawatta aja tak bangka kengir ulawangi. Pak ketua je tu tahu liwatung aja bangka. Ye waktu na depan Napoleon Mekka, tu lima bisa fene mau kibot tinggi. Magi Napoleon Mekka, jangan kah mak bisa fene, igorei lagi kuasa nata pucat gili. Eko makan demi tahu arma, matojo je alona. Arma itu jona lona sekali nama kerete Huang Haji Arma na seniga mau bika saya kira-kira agak toje melo ya bang kakak pak ibu istri titipan suami titipan anak titipan harta titipan tapi tujuan kita satu apakah itu Allah. Makanya kalau kita pas salama pak ibu yang mananai, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Terutama warang perata, Pak Ibu Di. Ajak lalu terkekengi warang perata nariku masalah. Agama na pun ngalat. Asumbaki. Pesusah kena. Idi mato je tu madeceng. Idi mato tu runtuk barakakna. Pada-padana masih kita melalui sumbang. Ini je tu nampaknya ya. Di mana-mana saya ceramah. Saya selalu juga ingatkan tolong. Ekologi mas sumbang aki masigi sampai rumah sigi lolo pembangunanna pangkatotu masigi saldo nabi batu libaca iparesa jenne kenna la haula wala quwata illa billah mangkalalo pura masigi ule pangi menre pajesi wari tuber pintuna napa tedek kerana penuh geta-geta ini yang kita khawatirkan. Jadi makanya kalau loki mas sumbat titer rumah sigi lolo pembangunanna insyaallah mak barakai semangat. Kemudian selanjutnya pekesingi rutiner seketak terjampai warang parata manca jibali mana tu betul. Dan ternyata yang paling susah nantinya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah persoalan harta. Enarong kasih dicerita pak ibu engka si ditosogi caulak dan isogi haruna patah kah memingkali ingat osogi cau sogi caulak dan isogi apapun yang kali ingat katok baywe maka da wilisak na katok baywe iya tu matu kami na terakhir tama suruga ya nari tu tosogi gangkanan yang kali ingat roh taselam man rasa kak iya migalak da gagaku iya. Ya nama tu terakhir yang kemana ni tetamu ya cilaleku kamu pak eh gangkana na usahakan alena lesu kasiasi na pandang ketosogi cawsogi. Bagaimana caranya engka koro kampung gagal panen ika romai de gagal lina alena jok kemeli wiro karomai dengan niat lesu kasiasi. Capu mana gagana? Kami degalina eroka rumai. Tapi apa yang terjadi? Natari roka rumai we angka toko ro kampung nakennai wabah. Nakennai penyakit. Degaga wadi buraiwi sengadina ka rumah bonyo. Ye. Degaga wadi buraiwi sengadina ka rumah bonyo. Gangkanne ro kepala desa we jok kemeli mana ngeroka rumah bonyo we. Napa lepi-lepi alina? Dan karena gagal si kasiasi. Apa makna di balik ini Bapak Ibu sekalian? Eko ini mimatoje na jelo pungala taala sogi insyaallah. Ajak mua ta fikiri kitu gagata ko tapasu. Ye. Ye ro ko mapak berasanji ki aja je na liwakan dita. Pangkatoje tutu mata la de mak dua-dua salama. Idu assalamu ki mana gagat. Tak denda pawe mak berasanji si. Ye. Minre asewe mak berasanji si. Melisi oto baru mak barasanji si mibu bola baru yang reki si mak barasanji mak penretoja.

Haji barasanji, menre umroh mak barasanji, menre Mekah haji mak barasanji, kalamana lesu nalufaiki. Ibarasanji mana? Kalamana matu mapak barasanji liwar rekena, liwar sekena. Ena tu nampennya ya deso faguru ki pa imang, tabe pa imang kamana imakwe. Ye tewa tadampengka pa imang, deu faguru ki upadami. Yero koloki mak barasanji pa imang, tetangga-tangga jolo nige rumah baras apa barasanji. Ko maseke pun na boleh aja nejek tabaca mana. Apa angka tong aja tu tahu. Melo idu assalama kina liwa sekena. Melo yo le doangi salama. Sepula bisa bulisan na pandemi. Jadi makanya tolong kalau masalah agama aja lalu tak kedikengi. Aja lalu tak kedikengi. Ne sebab mage ya tomi tu ya punne funai. Boleh ki warang parata Bapak Ibu sekalian. Jadi telu telu apuna punna ngetak ki warang parange. Yang pertama anu yang rewe, yang kedua anu ifakewe, yang ketiga anu tiwie ki agamana pun Allahu Subhanahu wa taala. Itu masalah harta. Kemudian yang terakhir tapakasingi hubungata padata rufatau. Gara-gara de napa turungki bosi pun Allah taala, aku rilalenna kampungi mega si fekka-fekka. Jadi makanya hati-hati ki. Hati-hati ki. Aja ge gagas si poji si bombe-bombe. Oi Bu. Aja si bombe-bombe bali bolata Ibu. Aja lalu ta bombe bali bolata. Tesengam itu bali bolai tebati luar biasa itu bali bolai. Iye. Iye tu bali bolai Pak Ibu. Maka dewi adana nenek tariolo. Benenge engke lebih renah. Lebih itu bali bolata ye wasi raga-raga na hasil surangnya. Beneng kelebihan lah. Makita matepa Ibu. Teluki masil sureng. Malasa to matewe. Itelpongi sila surengnya weka dua weka telu belum tentu engka. Baka mati ni to matewe agak nafadaki. Lemah ni aja mutajak kak. Sibuk kak. Itu kalau saudara. Tapi kalau tetangga. Coba gara cita bali bolata. Luar biasanya yang namanya tetangga. More-ore cede mi bawa. Tapeng kasih-kasih lo mita ki. Maga kia mana ya nun semore ka nasapura ni ga minu pabura nasadepa lo kasi-kasi meliaki pabura agaro bali bolata eko maka sikiki bali bolata eko maka sikiki bali bolata tapi ko majaki coba-coba ni pok more yeah. Coba-coba ni more cicami more tapa celeng nasang ala deh agaro. Eko majaki kibali bolata. Makanya Bapak sekalian, ekologi napa turunga bosi pamasena pun Allah taala perbaiki hablum minan nasnya. Ekologi nasempoi daleta pun Allah taala pekesingi hablum minan nasta. Dan salah satu dosa yang tidak gampang diampuni oleh Allah adalah dosa sesama manusia. Makanya Bapak sekalian, ekode tulle malengi bali bolata sesuatu yang istimewa. Cukup jangan pernah menyakiti hati dan perasaan tetangga kita. Itu prinsipnya. Eko de tule malengi di bali bolata. Cukup jaga hati dan perasaannya. Pangka toje tu tau mak bali bola, di sisa nule si cocoe. Di sisa je nule si cocoe. Bali bola mawata ma parere sedi. Bali bola malemak tersinggung. Si kena sisa. Namo maserimi bali bola, na tersinggung toh. Padahal maserimi tau weh. Ita naiwi matu maka dema aja deh tasewa ada makna yano na suca calak dasa di koma seringi pa ustaz hei na maserimu atu eh na secocok ni masering tapi makelo maka dah hei na makelo satu na secocok ni ero elon na majalak dawe yang kalinga maka dah ka agama memang judul na elon na sesakinya tu di sini maka dah ka agama memang elon na nasang aif aja ini eko teng kalinga namoy di maca itu maka dah ka pering kalinga ika. Nah setengkali ingat ni Pak Ustaz pasti macam toki. Maka dewi elona maserima toi tapi makelong. Sungguh kasihan mamaknya Yano. Jalalalalalala. Mamula ni roh. Pura mapa boting tatale inrenaka. Macam memaki. Macam memaki. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian. Rumusnya untuk memperbaiki hubungan sesama manusia.

Saya gampang sekali. Apakah itu? Aku engkau papede cina tawekidi tengera laloi. Ya bu ya. Eko engkau papede cina tawekidi tengera laloi. Tapi kongka papede cetak kita we alu faiwi. Tapi mega si balik i. Papede cina mitulina rampe. Agam mana ya nuliwa boro na ya mitu tolongi. Tak balik i. Kemudian eko engka papijana tawe kiri yalu faiwi, tapi kongka papijata kita we tengerangi tatoba kengi kan aman dega agak susah makasingi te kiri bali makasingi eko perlu balepi lepi bape di sini tawe ya api di tapale si di bawah salan na tawe yalu fai mana bape di sini rosapulo. Makanya perbaiki hubungan sesama manusia, insyaallah boleh dibarakat nafung Allah Ta'ala hujan yang kita nanti-nantikan selama ini, insyaAllah wadingi napaturungaki fungallahu subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang insyaAllah dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di balik kegiatan maulid ada satu yang juga perlu kita ambil berkahnya. Tadi kita sudah ambil berkahnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi ya tu kau mengaji tawe Pak Budi, tolong didengarkan dengan baik-baik. Nasabah makrif pengala ta'ala wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Aku na baca ke kita we akorang ambekko ki. Nasabah mekko tam itu iruntui apalan na baca korangnya. Kemudian yang kedua, aga wadi ala barakane ya soe. Tentunya selawat ta lori Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh jemaah, mari kita bersama-sama bersalawat. Tapi sebelum bersalawat, yang ada air di depannya tolong dibuka itu penutupnya. Yang kewaina tukani fatutukna, kita ambil berkahnya salawat pada hari ini. Ya sudah. Kenapa air Bapak Ibu sekalian? Ada yang pernah meneliti itu air. Salah seorang luar negeri, Nasaru Emoto, nataliti Eroye. Ternyata air yang diperdengarkan dengan musik rock, hasilnya apa? Ternyata molekul-molekul yang ada di dalam air itu berubah menjadi jomberan. Tapi ternyata air yang diperdengarkan dengan bacaan Al-Quran, salawat, doa-doa, zikir, itu berubah menjadi kristal yang cantik. Makanya Tuan Reguruta, aku yelawi barakakna, tapa aga yelengi, wairinu Bapak Ibu sekalian. Karena memang air itu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya mari kita bersama-sama bersalawat. Ya Nabi salam semuanya. Alaika

Saya persilakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kepada tinuni waita disertai dengan niat. Ya melo imala barakatna nasabah engka mala salasa, ambil berkahnya. Yang menghadiahkan untuk anaknya supaya cepat pintar, dihadiahkan kepada anaknya. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada Rasulullah, segala impian kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

Walaupun singkat, ketika kita metik maknanya, insyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita simak bersama program siaran kami yang pertama, yakni Dakwah Islamiyah bersama Ustadz Haji Arman Sahibu, SPDI MPDI. Maulid yang disampaikan di Masjid Nurul Iman Baru-Baru, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Dan semoga apa yang telah kita simak bersama tadi akan menjadi nasihat untuk diri kita dan menjadi cahaya bagi hati, penyejuk bagi jiwa, dan pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Begitu pula dengan akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saudara, tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang. Nantikan program siaran kami selanjutnya.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: bimbingan. Kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
6: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan sajian informasi, berita-berita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di akhir pekan hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dan simpatisan Susia seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita atau sebelum saya menyajikan informasi selengkapnya, terlebih dahulu saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda untuk kesempatan jumpa kita di hari ini. Di antaranya, kasus flu burung nihil di Pindrang, Dinas Peternakan gencarkan vaksinasi ayam remaja. Bulog Pindrang lampaui target pengadaan beras 2026, capaian tembus 137,6%. RSUD Lasindrang minta maaf usai pelayanan IGD viral, evaluasi internal langsung dilakukan. Dan Pertamina buka peluang penindakan SPBU di Pindrang, dugaan pelangsiran BBM subsidi jadi sorotan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi, khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang bersama sejumlah pemangku kepentingan mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat atau NTPD 112 secara daring di jendela Lasinrang Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Pinrang pada Jumat kemarin. Kepala Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Pinrang Ramlan Nasir mengungkapkan bahwa layanan 112 direncanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memudahkan masyarakat memperoleh bantuan ketika menghadapi situasi darurat. Penyelenggaraan layanan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur penggunaan nomor 112 sebagai nomor tunggal panggilan darurat. Melalui layanan ini, masyarakat nantinya diharapkan dapat lebih mudah menghubungi pihak terkait saat menghadapi kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, bencana maupun keadaan darurat lainnya, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Olehnya itu, koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting dalam mempersiapkan layanan tersebut, terutama untuk memastikan kejelasan mekanisme penerimaan laporan, penerusan informasi serta respon dari instansi yang berwenang. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kehadiran layanan 112 nantinya dapat memperkuat respon kegawat daruratan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat melalui pelayanan yang mudah diakses, terpadu, dan berorientasi pada keselamatan warga.

Perum Bulog Kantor Cabang Pinrang mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2026. Berdasarkan data per 7 Oktober 2026, realisasi pengadaan pangan Bulog Kantor Cabang Pinrang mencapai 151.450 ton atau sebesar 137,6% dari target pengadaan tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 110.100 ton. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan Bulog Kantor Cabang Pinrang dalam merealisasikan penugasan

pengadaan pangan dalam negeri sekaligus melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian target pengadaan pangan nasional serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Dan secara nasional, Perum Bulog juga mencatatkan pencapaian bersejarah berdasarkan data per 7 Oktober 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai 4 juta ton lebih, setara dengan 102,61% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Capaian tersebut merupakan realisasi pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog dan menjadi bukti nyata optimalisasi penyerapan hasil produksi petani dalam negeri. Keberhasilan pengadaan pangan ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, petani, penyuluh, TNI dan Polri, selaku tim jemput pangan, Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional atau Bapanas, kementerian dan lembaga terkait, hingga seluruh mitra kerja serta insan Perum Bulog yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan di lapangan. Pengembangan objek wisata di Kabupaten Pinrang diharapkan tidak hanya menghadirkan destinasi rekreasi yang nyaman, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Hal ini menjadi perhatian dari Bupati Pinrang Irwan Hamid saat mengunjungi objek wisata Stira Paradise di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Dalam kunjungan, Bupati Irwan meninjau fasilitas yang tersedia sekaligus memastikan kawasan wisata tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan pesisir Selat Makassar bersama dengan keluarga. Kenyamanan fasilitas menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Meningkatnya kunjungan diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan peluang usaha dari sektor pariwisata. Selain meninjau fasilitas wisata, Bupati Irwan juga melihat kesiapan pelaksanaan Stira Festival yang mengangkat pentas seni dan budaya. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang promosi potensi wisata sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap pengembangan destinasi wisata dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga potensi pariwisata tidak hanya menjadi daya tarik daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola maupun operator stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Penegasan tersebut disampaikan menyusul sorotan DPRD Kabupaten Pinrang terkait dugaan keterlibatan oknum SPBU dalam praktik pelangsiran BBM subsidi. Pertamina menyatakan proses pembuktian dugaan keterlibatan pihak SPBU dalam praktik tersebut perlu dilakukan oleh pihak berwenang. Perusahaan juga menyatakan siap memberikan data dan informasi penyuluran BBM apabila dibutuhkan dalam pemeriksaan bersama. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto menegaskan penyaluran BBM subsidi harus berjalan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dari sisi ketersediaan, stok BBM di Kabupaten Pinrang dan wilayah sekitarnya saat ini dalam kondisi aman. Pertamina terus memantau realisasi penyaluran di SPBU untuk memastikan distribusi berjalan sesuai dengan ketentuan. Selain memantau penyaluran di SPBU, Pertamina mendukung langkah pemerintah Kabupaten Pinrang dan Satgas Migas dalam menertibkan kendaraan yang membeli BBM subsidi tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satu yang menjadi perhatian ialah kendaraan dengan tangki modifikasi yang diduga digunakan untuk melakukan pengisian BBM secara berulang. Pembatasan volume pembelian serta penerapan aturan pengisian menjadi bagian dari upaya menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tertib dan tepat sasaran.

Di sisi lain, operator SPBU diwajibkan menjalankan prosedur pengisian sesuai ketentuan. Proses transaksi BBM subsidi harus disertai pemeriksaan sesuai dengan kendaraan, nomor polisi, dan QR code. Manajemen RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat atas ketidaknyamanan pelayanan di instalasi gawat darurat atau IGD yang sempat viral di media sosial. Menyikapi kejadian tersebut, manajemen rumah sakit langsung melakukan evaluasi internal sebagai upaya memperbaiki mutu pelayanan serta meningkatkan respon petugas terhadap pasien dan keluarga pasien. Langkah evaluasi dilakukan dengan melibatkan Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Lasinrang Haja Ulfa Anwar yang bertugas memanggil dan meminta klarifikasi dari jajaran petugas yang berada di lokasi saat kejadian. Pemeriksaan tersebut mencakup dokter, perawat IGD, hingga petugas keamanan. Evaluasi difokuskan pada penelusuran kronologi kejadian, pelaksanaan proses triase atau pemilahan tingkat kegawatan pasien, serta tata cara komunikasi petugas dengan keluarga pasien. Direktur RSUD Lasinrang Dr. Amsir Muhadi menegaskan bahwa penanganan pasien gawat darurat harus tetap mengutamakan penilaian klinis sesuai standar operasional prosedur atau SOP dengan tetap memperhatikan aspek kepedulian dan komunikasi yang baik. Ia pun menegaskan seluruh jajaran rumah sakit diharapkan meningkatkan sikap responsif, empati, dan kemampuan berkomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi antar petugas, meningkatkan kedisiplinan, serta memastikan pelayanan kepada pasien dan keluarga berjalan sesuai standar yang berlaku. Manajemen RSUD Lasinrang juga berkomitmen menjadikan setiap kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Melalui evaluasi tersebut, rumah sakit berharap kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pinrang semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Lasinrang tetap terjaga. Informasi berikutnya, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang. Dinas Peternakan dan Perkebunan atau Disnakbun Kabupaten Pinrang memastikan tidak ada laporan kasus infeksi virus flu burung di wilayah Pinrang tahun ini. Kabupaten Pinrang terbagi 12 kecamatan dan secara keseluruhan luas wilayah yang Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perkebunan Pinrang, Dr. Hewan IGD Adhika Priyamanaya menyatakan bahwa situasi penularan virus pada hewan ternak terpantau aman. Gede bersama pihaknya aktif memberikan penyuluhan serta membantu pembuatan jadwal vaksinasi secara rutin kepada para peternak. Langkah antisipasi ini difokuskan secara khusus untuk mengontrol pergerakan populasi ayam komersil agar wabah tidak meluas. Kasus serangan flu burung pada skala komersial maupun pemeliharaan mandiri oleh masyarakat saat ini belum ditemukan. Kendati demikian, pengawasan ketat tetap diberlakukan terutama pada sektor produsen ayam remaja atau jenis ayam pullet. Wilayah Malimpung menjadi salah satu sentra populasi ayam pullet yang intensif mendapat pendayanan dan pelayanan kesehatan. Petugas secara berkala memberikan layanan vaksinasi, penyusunan jadwal hingga konsultasi diagnosa penyakit secara komprehensif. Pendampingan tersebut diberikan hingga jadwal pemindahan ayam ke tangan konsumen, baik lokal maupun luar kabupaten. Kebijakan pencegahan secara masif ini merujuk pada pengalaman penanganan wabah berat yang pernah terjadi di masa lalu. Lonjakan kasus flu burung skala besar terakhir kali melanda peternakan komersil di Pinrang pada kisaran tahun 2017 hingga 2018 silam. Kala itu, jenis virus flu burung baru menyerang populasi ayam komersil hingga menurunkan produktivitas telur secara drastis. Belajar dari pengalaman tersebut, instansi terkait berupaya mencegah kepanikan peternak yang dapat memicu penyebaran virus lebih

luas. Praktik pembagian ayam sakit kepada warga saat terjadi wabah di masa lalu dihindari agar rantai penularan terputus. Oleh karena itu, edukasi intensif diarahkan langsung kepada para pengusaha peternakan komersil guna menjaga ketahanan biosecurity kandang. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah paket-paket iklan, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
5: Yakin?
4: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
5: Kamu bohong.
4: Hah?
5: Buktinya kamu melirik ke kanan.
4: Emang?
5: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
4: Kok kamu tahu sih, saya?
5: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKI.

0: Kesehatan.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile CKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Baharudin dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tadi sudah saya hadirkan beberapa buah informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Nah, sekarang saya akan berlanjut kembali ke informasi berikutnya, dan kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa kerjasama dengan Luwu Timur, Sidrap perluas pemasaran beras dan telur. Saudara, pemerintah Kabupaten Sidrap menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memperluas pemasaran komoditas unggulan daerah, khususnya beras dan telur. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama oleh Bupati Sidrap Syahrudin Arif dan Bupati Luwu Timur Irwan Bahrisyam di Taman Antara Bangsa Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas yang diselenggarakan di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan ini turut disaksikan Wakil Bupati Sidrap Nur Kana'ah, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap, Kepala OPD Pemkab Enrekang, serta peserta Harkopnas dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga menandatangani naskah kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Enrekang untuk memperkuat kerjasama antar daerah dalam distribusi dan pemasaran komoditas unggulan. Bupati Sidrap Syahrudin Arif mengatakan kerjasama dengan Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk memperluas akses pasar sekaligus memperlancar perdagangan beras dan telur dari Sidrap ke Luwu Timur. Aktivitas pertambangan di Luwu Timur turut menciptakan kebutuhan pasokan bahan pangan bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Kondisi ini menjadi peluang bagi Sidrap untuk memperluas pemasaran produk unggulannya, terutama beras dan telur. Dan ia pun berharap kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui kerjasama perdagangan yang konkret. Dengan demikian, distribusi komoditas dapat berjalan lebih lancar, kebutuhan pangan di daerah tujuan terpenuhi, dan produk unggulan Sidrap memperoleh akses pasar yang lebih luas. Bagi Sidrap, kerjasama ini menjadi salah satu upaya mengembangkan sektor pertanian dan peternakan sebagai penopang perekonomian daerah. Selain dikenal sebagai penghasil beras, Sidrap juga memiliki potensi produksi telur yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar antar daerah. Perluasan jaringan pemasaran dan penguatan distribusi diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih pasti bagi hasil produksi petani dan peternak. Kerjasama Sidrap dan Luwu Timur mencerminkan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam membangun perdagangan yang saling menguntungkan. Dan kita ke informasi yang terakhir, saudara. Kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa Dinas Kesehatan Parepare himbau warga jaga kesehatan, gunakan masker. Saudara, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan perhatian terhadap kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar rumah, menyusul kondisi kabut asap yang terlihat di sejumlah wilayah Kota Parepare. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Muhammad Idris mengatakan bahwa himbauan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk

0: melindungi masyarakat dari potensi gangguan kesehatan akibat paparan partikel halus di udara. Penggunaan masker yang tepat dapat membantu mengurangi paparan partikel halus yang berpotensi mengganggu saluran pernafasan. Ia pun mengingatkan agar perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat asma dan penyakit pernafasan lainnya. Dan terkait mengenai peningkatan konsentrasi partikel halus PM2,5 dan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, Dinas Kesehatan akan mencermati perkembangan laporan fasilitas pelayanan kesehatan serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi yang akurat. Ia pun menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghindari pembakaran sampah secara terbuka, mencukupi kebutuhan cairan, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Muhammad Idris menegaskan bahwa langkah pencegahan merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lewatkan simpatisan Susia, program siaran langsung kami hari ini, di mana pada pagi hari Anda dapat mengikuti program siaran langsung kami pada peringatan maulid yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue Kecamatan Lanrisan, di mana hikmah maulid akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Zulfajar Najib Haddad M.Sos. Beliau merupakan mubalig asal kota Parepare. Dan pada malam harinya Anda dapat mengikuti siaran langsung kami pada peringatan maulid yang dilaksanakan di Masjid Nurul Jannah Paleteang 2, di mana hikmah maulid akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Amri Amir MAG. Dan selain di radio, Anda juga dapat mengikuti peringatan maulid ini melalui sosial media Facebook kami di Susia FM Pinrang. Ya, dan kami juga ingatkan simpatisan Susia bahwa besok pagi juga kami akan menghadirkan program siaran langsung peringatan maulid di Pondok Pesantren Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Al-Syarif Amas Sangang Timur, di mana hikmah maulid ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Haji Andi M. Ridwan Tahir LCMA. Beliau merupakan pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Halwatia Kampung Baru Polewali Mandar. Dan Anda bisa mengikuti pada pukul 7.30 besok pagi Ahad 11 Oktober 2026. Sekali lagi, langsung dari Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Al-Syarif Amas Sangang Timur, di mana Pondok Pesantren, maksud kami Pondok Kajian Kitab Kuning ini, di bawah pimpinan dari Ustadz Haji Abdullah Wahab LCMPD. Jadi sekali lagi, jangan lewatkan besok jam 7.30 pagi. Baik, simpatisan Susia, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT Anur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT Anur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.